0: maksudnya yang di bantaran sungai dan pinggiran tebing, kalau bisa evakuasi dulu ke tempat yang lebih aman.
1: Ilham meminta masyarakat tidak mengabaikan kondisi cuaca, terutama kalau hujan turun lebih dalam waktu panjang. Masyarakat harus secapeknya mengungsi kalau kondisi Allah dirasa tidak aman. Sonong Padanga, Lembaga Pengkajian Jepemberdaya Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat, Mampakue Gerakan Pemberdayaan Padusi Menghadapi Dampak Krisis Iklim. Direktur LP2M Sumatera Barat Felmi Yeti kepada RRI Padang Kepatan mengungkapkan, krisis iklim membuat padusi, penyandang disabilitas, anak, orang tua juga kelompok rentan lainnya, semakin tak dampak. Kondisi demokrasi bisa membuat kehilangan aset, akses, serta melamahnya daya dukungan kehidupan masyarakat. Menurut Felmi, kondisi tasabuy mendorong LP2M untuk indah hanyo menggarik dalam isu kesetaraan juga keadilan genre. LP2M juga mengembangkan gerakan non-sensitif terhadap disabilitas, inklusi sosial serta kelestarian lingkungan.
2: 10 tahun terakhir, LP2M juga memandang bahwa akibat adanya krisis iklim, perempuan juga mendapatkan kerentanan yang berlapis dari proses itu. Jadi LP2M juga bergerak untuk memperjuangkan bagaimana perempuan, disabilitas, anak, lansia, dan juga kelompok rentan lainnya bisa mewujudkan upaya ketangguhan dari krisis iklim yang ada.
1: Felmi menyebutkan, kini gerakan LP2M Sumatera Barat telah menjangkau kelompok-kelompok padusi dan di tujuh kabupaten Jokota di Sumatera Barat. Penguatan padusi di tingkat akar rumput menjadi bagian penting supaya gerakan tersebut bisa terus berkembang, jemaknya dan babaya kepada masyarakat. Dun Sana Padanga, pengamat sosial UNAN Dr. Indradin mengatakan, urusan ketersediaan darah indah saja sekedar tanggung jawab dari Palang Merah Indonesia, tapi melainkan tanggung jawab sama seluruh lapisan masyarakat. Menurut Indra, walau donor darah merupakan hal yang sangat mendasar, tapi pemahaman masyarakat terkait demokrasi masih sakete. Kampanye nilai-nilai donor darah secara rutin supaya menjadi budaya kebiasaan di tengah masyarakat.
3: Galakkan bersama bahwa ini adalah sesuatu aktivitas di masyarakat yang harus kita dukung bersama. Ini mestinya harus dibicarakan juga setiap saat. Sekarang kan harusnya setiap komponen masyarakat itu dimendukung ini. Secara sosial ini ada alami ya, sesuatu yang apresiasinya tinggi. Biasanya masyarakat cenderung akan berbuat. Tapi mengapa kita tidak bersama-sama mengkampanyekan bersama bahwa ini lebih penting loh.
1: Dr. Indradin meyakini, juga kampanye dan aktif serta pemahaman nan tape diharapkan stok darah di PMI bisa taruh dipenuhi, sehingga tidak ada lagi pasien yang kesulitan mendapatkan transfusi darah ketika kritis. Dun Sana Padang, seluruh lembaga pengelolaan sampah atau LPS di Kota Padang telah diagih MB khusus untuk menampung sarok siso makanan. Fasilitas tersebut disiapkan guna mendukung pemilihan sarok sekaligus mengurangi sarok organik masuk dalam ke TPA. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi Ketua Langi Dun Sana Padang, Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi juga Kementerian Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, mengatakan, sarok siso makanan dan ala dipisahkan bisa diletakkan di masyarakat di mungko rumah untuk selanjutnya diambil di petugas LPS. Sedangkan sarok lainnya dan indak tercampur jo siso makanan serta bahan basah tetap diangkui takah biasanya. Puan menyampaikan sistem ko sengaja dibuat sederhana supaya masyarakat indak merasa terbebani jo teknis pemilihan sarok.

0: Tujuannya supaya kebiasaan memilih atau memilah sarung bisa lebih mudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Nilai plus yang sangat-sangat baik dalam pengolahan sampah. Bagaimana nanti sampah sisa makanan itu bisa dikompos dengan komposter atau biopori atau dengan sumur resapan. Itu tidak serta-merta wajibkan masyarakat harus diberikan ke LPS. Tidak. Jadi memang itu masyarakat dapat mengomposnya sendiri di rumah. Tapi jika tidak mampu, karena memang lahan kadang ada wilayah-wilayah mungkin seperti padat penduduk, lahannya sempit. Nah, nanti ketika untuk meletakkan ember-ember kompos, itu kan sudah mengganggu pekarangan di rumah warga. Tentu ini bisa diserahkan ke LPS.
0: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi Juk Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, menambahkan penyediaan MB khusus sarok sisa makanan Juko merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemilihan sarok dari sumbernya. Dunsana Padanga, Kota Padang, Bapak Luang mempertahankan juara umum untuk anak Anam balik kali Baturi Turui pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 dan berlangsung saja 2-4 Oktober 2026. Sampai ke Patang Sajo, Kota Padang masih memimpin perolehan sementara medali jo 104 ame, 73 perak, 187 perunggu. Ketua KONI Kota Padang, Erianto Mahmuda, mengatakan capaian demokrasi merupakan hasil kerajo samo, juga rajo kareh sadola pihak. Komitmen basamo menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi Kota Padang sebagai juara umum.
2: Kami dari KONI Kota Padang melihat pertarungan-pertarungan atlet Kota Padang sangat luar biasa untuk membela nama Kota Padang untuk mewakili nantinya Sumatera Barat untuk tingkat nasional nantinya. Dengan komitmen dan kerja keras cabur-cabur olahraga di Kota Padang, bisa kita mencapai target 233 emas nantinya.
0: Erianto menyampaikan sebagai bantu apresiasi atas perjuangan atlet, pemerintah Kota Padang bersama KONI Jo DPRD alam menyediakan bonus untuk yang mendapatkan medali. Bonus untuk atlet pengurangan direncanakan sebanyak 40 juta rupiah bagi mendapatkan ame, lalu 20 juta rupiah untuk perak, 110 juta rupiah untuk yang mendapatkan medali perunggu. Yolah dun sarapadanya, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Besok baso babalik Joka Banan Lempulo pada wakatu dan samo. Amudo memajukan kabar Riri Antika mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
3: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkanagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain.

0: Nih, belanja online 22.500. Bako gadang mana pitiko?
1: Makonyo Jo, pakai Kristen lah. Lah dari dulu ane kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti itu.
0: Lah ndak payah Jo biku mengurusnya atau mambiak pitinyo ne.
1: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai Krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Ya udah iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

0: 8 tahun telah berlalu. Kini, semangat olahraga Sumatera Barat kembali bergelora. Pekan Olahraga Provinsi, Porprov 16 Sumatera Barat 2026, hadir sebagai momentum kebangkitan olahraga daerah, mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai kabupaten dan kota untuk menunjukkan perjuangan dan kemampuan terbaik mereka. Digelar pada 2 hingga 14 Oktober 2026, Porprov 16 akan berlangsung di 12 kabupaten dan kota dengan mempertandingkan 53 cabang olahraga. Dari Padang, Pariaman, Bukit Tinggi, Kepulauan Mentawai, Solo, Sawah Lunto, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, 50 kota, Pesisir Selatan, hingga Kabupaten Solo, semangat kompetisi akan menyatukan Sumatera Barat. Mari saksikan, dukung, dan jadilah bagian dari semangat olahraga Sumatera Barat. Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Kebangkitan olahraga Sumatera Barat. Sumbar hebat, olahraga juara.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
5: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
4: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
5: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
4: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
5: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
6: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sara Padangnya. Jadi kok kita akan berbagi informasi dulu seputaran perakiran cuaca untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Dan Sara Padangnya, basisnya selatan hujan ringan, Solo hujan ringan, Sijunjang hujan ringan. Tanah Data, Padang Pariaman, Udara Kabuah, kemudian Agam, hujan petir. 50 kota hujan ringan, Pasaman, Kepulauan Mentawai, hujan ringan. Damas Raya, Udara Unyo Kabuah. Kemudian Solo Selatan, hujan ringan, Pasaman Barat, hujan petir. Kota Padang, cerah dan Sara Padangnya. Kemudian Kota Solo, hujan ringan. Kota Sawalunto, hujan ringan. Kota Padang Panjang, cerah. Kota Bukit Tinggi cerah, kemudian Kota Payakumbuh, Jawa Pariaman hujan ringan. Suhu iko berkisar dari 18 sampai 29 derajat Celcius, jauh kelembapan udara dari 67 sampai 99% dan Sara Padangnya. Jadi itulah perakiran cuaca kita untuk hari ke dan Sara Padangnya. Dan tentunya dan Sara Padangnya beko kita akan masih berbagi informasi untuk dan Sara Padangnya di Minggu pagi ko. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: sudah nggak zamannya lagi kebut-kebutan di jalan raya. Pengguna mobil kini mulai mengikuti tren mengemudi irit alias eco-driving. Berikut tips hemat BBM sebagai bentuk eco-driving. Pertama, jaga kecepatan kendaraan stabil dan berjalan secara konstan. Lakukan pengisian BBM pada malam hari. Panas terik menyebabkan BBM cepat memuai dan menguap. Kemudian matikan mesin kendaraan bila berhenti lama. Hindari overload muatan, bawa seperlunya saja. Gunakan AC sewajarnya. Hindari akselerasi-deselerasi secara mendadak. Jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari kemacetan dan cuaca buruk seperti hujan lebat. Kemudian matikan semua perangkat elektronik dan AC sebelum mematikan mesin. Parkir kendaraan Anda di tempat yang teduh. Dan terakhir, rawat dan servis kendaraan secara teratur dan berkala. BBM hemat, kantong sehat.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangan banjir bandang mengguyur Jorong Kubu Jojorong Labuh, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kapatang. Akibat curah hujan nan tinggi jo pendakalan aliran Sungai Batang Tumayo, aliran aya bercampur lumpur merendam puluhan rumah warga hingga puluhan warga diungsikan tim SAR gabungan ke tempat nan lebih aman. Koordinator Pos SAR Agam Atta Priyono kepada RRI mengatakan, untuk membantu penanganan bencana, Pos SAR Agam mengerahkan 5 personil serta alat pelindung diri untuk penyelamatan di perairan jo mesin pemotong kayu. Peralatan tersebut digunakan untuk mendukung proses evakuasi serta mengantisipasi material kayu yang menghambat aliran sungai. Informasi selanjutnya dun sarang pandangan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai jo kawasan tebing agar meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi hujan yang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Warga terutama yang berada di daerah terdampak banjir bandang pada tahun 2025 lalu diminta segera menuju tempat aman apabila hujan deras berlangsung dalam waktu lama. Ilham mengatakan pula, kewaspadaan diperlukan karena sejumlah sungai yang terdampak bencana sebelumnya masih dalam proses normalisasi. Kondisi tasabuy menyebabkan kapasitas tampung sungai di beberapa lokasi masih terbatas hingga berpotensi meningkatkan resiko ketika hujan lebih terjadi.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sonang Padangnya. Kita masih berbagi informasi beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat dan Sonang Padangnya. Kita akan berbagi informasi dulu untuk dan Sonang Padangnya yo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta hari ke Sana Padangnya. Jadi bagi Presiden El-Sisi, kunjungan itu adalah perdana, juga merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Mesir pada tahun 2020-2025. Presiden El-Sisi tiba di Jakarta pada Sabtu kapatang. Ketibaan Presiden El-Sisi disambut oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta. Sebelum memasuki wilayah udara Indonesia, dua pesawat Sukhoi Su-30 aja dua pesawat Sukhoi Su-27 serta dua pesawat F-16 mengawal pesawat membawa Presiden El-Sisi. Pengawalan khusus tak sampai menjadi bagian dari penghormatan Indonesia kepada pimpinan negara sahabat dan tengah melakukan kunjungan kenegaraan. Penyambutan dilanjutkan adanya atraksi flypass yang ditampilkan TNI Angkatan Udara juga menjadi momen kedatangan Presiden El-Sisi. Serta menghadirkan nuansa penghormatan dalam rangkaian penyambutan tamu negara. Ketibaan El-Sisi juga disambut antusias sejumlah pelajar. Dan tentunya dun sana pandangan informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut beko berbagi informasi setelah nan bari.

0: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada bebo.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mendorong masyarakat untuk meningkatkan kecakapan digital agar internet dimanfaatkan secara aman. Masyarakat perlu memahami teknologi secara tape, kritis, etis, coba tong jawab mengadui perkembangan ruang digital. Dorongan tersebut disampaikannya dalam sosialisasi merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi Jawa Digital Basamo Komisi 1 DPR RI. Dan tentunya dengan suara pandangan dalam pemaparannya, Nurul Arifin menjelaskan internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Penetrasi internet nasional mencapai sekitar 235 juta pengguna atau 81,72% dari total populasi masyarakat Indonesia. Menurut Nurul, tingginya akses internet harus diimbangi juga kemampuan menggunakan teknologi secara produktif. Coba tanggung jawab masyarakat tidak cukup hanya terkoneksi saja, tetapi harus memahami manfaat resiko manfaat serta resiko yang muncul di ruang digital. Tentunya dan secara parahnya informasi kok kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut beko berbagi informasi setelah dan berikut.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanang Pandangnya. Kita masih berbagi informasi untuk Dun Sanang Pandangnya. Pemerintah Kota Padang Sumatera Barat menyalurkan bantuan makanan bagi warga dan terdampak banjir pada Sabtu malam ke Patang hingga menyiapkan dapur umum Dun Sanang Pandangnya. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Senjaya mengatakan persiapan pendirian dapur umum tengah dilakukan ke Patang. Lokasi dapur umum akan ditentukan berdasarkan kondisi warga terdampak serata laporan dari camai juga petugas Taruna Siaga Bencana atau Tagana di lapangan. Untuk penanganan awal, Pemkot Padang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan makanan bagi warga dan terdampak banjir. Bantuan berupa nasi bungkus mulai didistribusikan pada Sabtu malam ke Patang. Dan Eri Jo menjelaskan penyaluran bantuan melibatkan sejumlah instansi yang berkoordinasi dalam penanganan bencana di Kota Padang. Selain Dinsos, distribusi bantuan juga dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Bagian Umum Kecamatan Jodinas, Pemadam Kebakaran. Setio instansi menjalankan tugasnya sesuai juga prosedur untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dape terpenuhi. Tentunya Dun Sanang Pandangnya informasi kau kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut Beko mendengarkan beberapa lagu hiper Minang. 100 jam informasi Beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pedekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825. Pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Troepen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuan Kunan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun sana padanya tim pencarian jo pertolongan atau SAR gabungan mengevakuasi 55 jiwa terdampak banjir di dua kelurahan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Kapatang. Komandan tim kantor pencarian jo pertolongan kelas A Padang, Tri Desu Herman mengatakan, informasi kejadian awal diterima pada pukul 5 balik waktu Indonesia Barat Kapatang. Setelah itu, tim SAR segera disiapkan untuk membantu proses evakuasi warga di lokasi terdampak. Herman menyampaikan pula proses evakuasi melibatkan unsur gabungan dari TNI, Polri, Pasaman BPBD, Ketolangi, Basarnas, BPBD, Damkar, Salpo PP, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Seluruh unsur bekerja sama untuk membantu warga menuju tampe aman sesuai jo koordinasi jo perangkat lingkungan satampe. Informasi selanjutnya dun sana padanga, Semen Padang FC membidik kemenangan saat menghadapi Persikat Depok pada pekan kelimaan Championship 2026-2027 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara sekaligus menjaga momentum persaingan di kompetisi musim tersebut. Dalam jumpa pers jelang pertandingan Kapatang, pelatih Kepala Semen Padang FC Stefano Jugura atau Neangker di Sapoteko mengatakan persiapan tim berjalan jobaya. Meski baru bergabung pada tim, ia mengaku mendapat sambutan positif dari pemain, jo manajemen, serta menjalia semangai, jo konsentrasi tinggi para pemain selama menjalani latihan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya ronggeng pasaman. Ronggeng pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: 下。
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat sampai jatuh ke dikenakan adun sana pandangnya dari Gabriela dan dalam mantan kita ke jam 9:30 minit waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah cerah bana. Allah nampak langit biru di kota Padang dun sana pandangnya, tapi tetap selalu waspada yo. Jauh perubahan cuaca, kadang siang kok angin, sore kadang lah hujan mendung balik gitu dun sana pandangnya. Tetap selalu waspada, terutama nan berada di tempat tinggalnya di aliran sungai, badak kali, atau memang daerah yang memang rawan bencana banjir atau longsor, itu tetap selalu waspada jo perubahan cuaca ya dun sana pandangnya ya. Dan tentunya dun sana pandangnya kita masih akan mutarkan beberapa lagu-lagu Ibrahim Minang, salah satu informasi akan kita suguhkan untuk dun sana pandangnya beko sampai ke jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan beko di jam 10 kita akan dengarkan pulo program Anak Cerdas Indonesia untuk hari kodun sarapadanya. Tapi sebelum itu kita keja lagu Minang dari Gina Aulanda, Habi Mani Tinggah Sampah.

0: Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.
1: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
2: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
1: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
2: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
1: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
2: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Cinto Tumbuh Udah Mah Hilang. Nah itu PHP dan sana padangnya lah jatuh cinto. Awalnya masih alun aduh tumbuh rasa cinto, berjalan seiring waktu dah kerja seseorang tuh ada lo rasa cintonya gitu, rasa sukunya tumbuh lah rasa cinto, tapi lah sempurna cinto tuh gak taunya pai menghilang dan sana parang. Itulah kisah hidup setiap manusia tuh pas ada proses jatuh bangunnya, dikhianati, dipermainkan dan sana parangnya. Pasti harus dijalani jo mental nan kue dan sana padanya. Yo. Dan tentunya dan sana padanya kita ada bagi informasi dulu dan sana padanya seputaran komunitas, ya. Komunitas adalah kelompok sosial dari beberapa individu atau organisme yang berbagi di lingkungan nilai nilai ada tujuannya sama hobi atau ketertarikan yang sama dan cara pandangnya. Jadi ada beberapa jenis komunitas umum, seperti mungkin ada komunitas hobi, jominat, itu wadah bagi orang-orang dan aja kegemaran tertentu seperti olahraga, seni, membaca otomotif atau gaming. Kemudian ada pula komunitas profesional seperti kelompok untuk berbagi pengetahuan karajo, pengembangan karir atau jejaring bisnis. Kemudian ada pula dan sana pandangnya komunitas daring atau virtual, itu ruang interaksi dan beroperasi secara digital lewat media sosial, forum atau grup percakapan. Dan yang terakhir ada komunitas sosial jopelestarian. Itu merupakan kelompok yang bergerak di bidang lingkungan hidup, kebudayaan atau bantuan kemanusiaan. Gitu dan sana pandangnya. Baiklah, baiklah di jam 10 dan sana pandangnya kita akan dengarkan kabar sakile. Jam 10 kita akan mendengarkan pulau program ACI Cerdas, Anak Cerdas Indonesia atau ACI dan sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun sana padanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan sekitar 52.000 bibit ikan serato pakan kepada pembudidaya terdampak bencana di Kabupaten Solo. Bantuan tersebut diharukan dapat mempercepat pemulihan usaha perikanan sekaligus membantu masyarakat balik produktif. Bantuan bibit ikan serato pakan diserahkan langsung Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di kawasan Padang Balimbiang, Nagari Koto Sani, Kecamatan Sapuloh, Koto Singkara, Kabupaten Solo pada Jumat kepatang. Mahyildi juga mengatakan penyaluran bantuan bibit ikan tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Ia meminta seluruh OPD terkait mendata kebutuhan warga juga menyalurkan bantuan sesuai jo bidangnya masing-masing. Ia berharap bantuan bibit ikan jo pakan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pembudidaya balik menjalankan usaha jo memulihkan sumber daya penghidupan keluarga. Informasi selanjutnya dun sarang pandangan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNPM di Padang Sare, Kota Padang alah rampung 100%. Kini ko pengelola Basamo Komunitas Nelayan mulai mempersiapkan tahap operasional juga penampingan dari dinas terkait. Pengelola KNMP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi mengatakan, penyelesaian pembangunan menjadi langkah awal untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Nanta Sadio. Tahap pra-operasional dilakukan untuk mempersiapkan pengelolaan kawasan agar dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Menurut Ari, kehadiran KNMP berpotensi memodernisasi aktivitas ekonomi masyarakat pasisya dan selamoko cenderung hanya menjual hasil tangkapan. Melalui fasilitas jo pengelolaan dan terintegrasi, hasil perikanan dapat diolah jadi dipasarkan sehingga memiliki nilai dan nilai tambah.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. ...92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padaga. Seperti biasa di jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan program ACI, Anak Cerdas Indonesia. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan pulau dan Suara Padaga, beberapa lagu-lagu hibur Minang, 100 jam informasi beko sampai ke jam sabaleh waktu Indonesia Barat.
1: Anak cerdas Indonesia, kita mulai ya.
2: Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam program ACI, Anak Cerdas Indonesia. Wah, tidak terasa ya, ini sudah bulan Desember. Perkenalkan, namaku Abel dari SD Pertiwi 3 Padang.

aku akan menemani semuanya di hari Minggu Ceria ini, tentunya dengan penampilan bakat dan talenta dari teman-temanku yang lainnya ya. Nah, teman-teman, belakangan ini Kota Padang dan hampir seluruh Sumatera Barat dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Tentu saja hal ini menyebabkan genangan air di mana-mana, bahkan hingga menyebabkan banjir di beberapa lokasi di daerah Minangkabau ini. Namun kita tetap berdoa ya, semoga tidak ada bencana di negeri yang kita cintai ini. Tentunya diiringi dengan usaha, bagaimana agar bencana itu tidak sampai terjadi. Amin. Jadi teman-teman, untuk menambah wawasan kita hingga kita bisa mencegah banjir di saat musim penghujan tiba, kali ini aku akan berbagi informasi tentang banjir. Banjir merupakan contoh bencana alam yang terjadi secara alami, namun dapat diakibatkan oleh perilaku tidak bertanggung jawab manusia. Untuk menentukan sebuah peristiwa bencana banjir atau bukan, teman-teman perlu memahami tentang bencana ini. Tapi sebelum dilanjutkan, kita akan dengarkan bakat dari teman kita, Aska dan Aiko, akan membawakan lagu yang berjudul Biarkan Denai Menangis.

0: Hi Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang
1: ya.
0: Sudah jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Iya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: Bencana hidrometeorologi atau bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca masih menjadi penyebab utama sebagian besar bencana yang terjadi di Indonesia. Hal itu berdampak pada kerawanan bencana seperti banjir bandang, longsor, angin kencang hingga puting beliung. Di samping itu, ada pula potensi bencana lainnya seperti gempa dan erupsi Gunung Merapi. Hal itu menambah komplit kondisi yang dialami masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Sungguh gabungan yang mengkhawatirkan, sehingga butuh kesiapsiagaan dini dari berbagai pihak terutama masyarakat. Korban jiwa dan kerusakan fisik tidak bisa dihindarkan akibat bencana alam. Kondisi itu akan menyebabkan arus besar pengungsian warga di tengah pandemi COVID-19. Tempat yang layak sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 harus disiapkan. Pemerintah harus memikirkan dan menghitung secara cermat dan matang, antara lain detail peta wilayah potensi bencana, alur penyelamatan, pengungsian, hingga pasokan bantuan. Distribusi bantuan dan sarana transportasi mesti disiapkan. Pasokan bahan pokok dicadangkan dalam jumlah yang diperkirakan cukup. Jika penanggulangan potensi bencana alam disiapkan dengan baik, tentunya akan meminimalisasi dampak bencana.
4: Anak cerdas Indonesia.
5: Teman-teman, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kita akan mengenal dan memahami seperti apa sih sebenarnya bencana banjir itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, banjir adalah berair, banyak, dan deras, kadang-kadang meluap. Sedangkan menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir terdiri dari dua jenis, yaitu banjir dan banjir bandang. Jadi dapat disimpulkan kalau banjir adalah peristiwa atau keadaan saat terendamnya suatu daerah atau dataran karena volume air yang meningkat. Sedangkan banjir bandang merupakan banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air yang besar. Banjir bisa terjadi karena beberapa faktor yang berbeda loh. Yang pertama, hujan. Hujan yang turun dengan lebat bisa menjadi penyebab terjadinya banjir. Karena saat hujan, drainase tidak bisa menampung air atau tidak ada lahan yang mampu menyerap air. Karena itu, hujan lebat dalam waktu singkat sudah bisa membuat suatu wilayah mengalami kebanjiran. Yang kedua, sungai meluap. Selain hujan, kondisi sungai yang meluap juga bisa menjadi penyebab banjir. Saat air di bagian hulu lebih banyak daripada biasanya, air akan mengalir ke hilir dengan cepat hingga masuk ke daratan. Ketiga, mau tahu ya teman-teman? Tunggu dulu ya, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kita dengarkan dulu teman kita Omar yang akan menampilkan sebuah puisi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Omar Zuraid Bamazrok dari SD Pertiwi 3, Kota Padang. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Banjir. Selamat menikmati. Banjir, karya Panji Buana. Air yang tumpah dari tempayan langit membasahi bumi beranak kali membukit. Adalah air yang kau mintakan di saat sulit. Ketika bumi kering kerontang, rekah telentang sakit. Seharusnya kita jaga kelestarian alam ketika ia datang memenuhi undangan salam, sehingga air tidak membentang menjadi banjir yang membuat gamang. Iklim dan cuaca yang terbaca dalam tahun, tahun sepanjang masa. Bukankah kita sudah faham akan kehadirannya? Mengapa mengabaikan selaksana kabar berita? Waktu yang bergeser terlukis dalam parameter. Hanya kelalaian tumpah berember-ember, membentang samudra di air melubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anak cerdas Indonesia.
7: Halo teman-teman, ketemu lagi nih bersama Pipoy, kucing kuning yang menggemaskan. Hari Minggu adalah waktu untuk bersantai. Pipoy tidak melakukan banyak pekerjaan. Tapi lama-lama Pipoy bosan juga. Pipoy melihat Pak Herman sedang sibuk bermain handphone dan tertawa sendiri. Hah, memang sangat bapak-bapak sekali. Lalu Pipoy menuju ke dapur untuk melihat Bu Siti. Wah, Bu Siti sedang memanggang kue. Wangi sekali. Aduh, Pipoy jadi lapar. Tapi Pipoy malah disuruh bermain bersama Pak Herman. Bu Siti tahu saja kalau Pipoy sedang mengintai keju parut di atas meja. Pipoy bermain di luar saja bersama Kitty dan Blacky. Ternyata mereka sedang bermalas-malasan di teras rumah. Lalu Pipoy menghampiri mereka. Ternyata mereka sedang asik melihat Rehan dan teman-temannya bermain. Mereka sedang bermain kelereng. Sepertinya menyenangkan. Pipoy juga mau ikut bermain. Tapi Rehan malah menggendong Pipoy dan meletakkan Pipoy di teras. Menjebalkan sekali. Ya sudah, Pipoy di sini saja. Melihat Rehan dan teman-temannya bermain, tapi Pipoy bingung. Kenapa kelereng harus dimasukkan ke dalam lubang yang dibuat di tanah? Ternyata untuk bisa mengalahkan lawannya ya. Hah, mudah sekali bukan? Ternyata sejak tadi Rehan belum bisa memasukkan kelereng ke dalam lubang. Hah, Pipoy pulang saja. Sudah mulai membosankan. Tapi ternyata Pak Herman juga sedang memperhatikan permainan Rehan dan teman-temannya. Kata Pak Herman, Pipoy, bermain kelereng adalah permainan yang bisa dimainkan secara beramai-ramai. Bisa individu melawan individu ataupun kelompok melawan kelompok. Pemain yang berhasil memasukkan kelerengnya ke dalam lubang mempunyai kesempatan untuk menyerang lawannya. Ketika lawannya terkena serangan tersebut, kelereng lawan tidak dapat dimainkan lagi atau dikatakan mati. Pemain yang dikatakan selesai apabila semua kelereng telah mati dan hanya ada satu kelereng yang hidup, atau kelereng salah satu regu yang masih hidup. Pipoy mengerti. Ternyata begitu cara mainnya ya. Baiklah, Pipoy akan mengajak Kitty dan Blacky untuk bermain kelereng. Tapi ada sesuatu yang memasuki hidung Pipoy. Aroma kue dan keju parut. Hah, kue Bu Siti sudah jadi. Pipoy, makan dulu saja ya.
5: Pipoy lucu banget ya kucingnya. Pintar juga loh. Itu dia teman-teman, kita sudah dengarkan ceritanya si Pipoy. Seru ya? Nah, sekarang kita lanjutkan yuk informasinya. Di samping hujan dan sungai yang meluap, banjir dapat disebabkan juga oleh yang ketiga, badai dan angin kencang di pantai. Banjir juga bisa terjadi di pesisir pantai karena badai dan angin kencang. Air laut yang terbawa angin kencang bisa masuk ke daratan yang kering lalu menyebabkan banjir. Yang keempat, bendungan meluap. Untuk mencegah luapan air sungai masuk ke daratan, dibangunlah sebuah tanggul di sisi sungai. Namun, lama-kelamaan, bendungan itu bisa rusak dan air meluap ke daratan, hingga terjadilah banjir. Kelima, penyumbatan saluran air. Banjir juga bisa terjadi karena adanya sumbatan pada drainase atau saluran air. Sumbatan ini menyebabkan air meluap dan muncullah banjir.

0: Indonesia.
1: Baiklah teman-teman, kita lanjutkan yuk bagi informasinya. Selanjutnya, apa saja ya akibat dari bencana banjir? Seperti berbagai bencana lainnya, bencana banjir juga memberikan banyak kerugian pada manusia, yaitu pertama, kerugian ekonomi. Banjir yang terjadi bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan, jalan, jembatan, dan lahan pertanian, hingga kendaraan. Banyak orang yang bisa menjadi tunawisma karena rumahnya hancur disebabkan oleh banjir. Selain itu, ada biaya mahal yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pertolongan dan penanggulangan bencana ini. Kedua, kerugian lingkungan. Selain menyebabkan kerugian material, bencana banjir juga merusak kondisi alam. Saat banjir terjadi, bahan kimia yang ada di bangunan atau kendaraan jadi tersebar ke lingkungan sekitar. Ketiga, kerugian untuk manusia dan hewan. Kerugian lain dari banjir adalah adanya korban jiwa, manusia, dan hewan. Saat banjir bandang besar, banyak orang yang sulit menyelamatkan diri, hingga akhirnya menjadi korban. Hewan-hewan ternak dan peliharaan juga ikut terdampak dari bencana ini. Selain itu, penyakit yang muncul juga menjadi kerugian yang dialami manusia dan hewan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
5: Nah, teman-teman, sesi terakhir kita di program ACI, Anak Cerdas Indonesia. Kali ini, teman-teman, saat banjir terjadi, pastinya banyak yang tempat kotor dan menjadi sarang bagi kuman dan bakteri, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa penyakit seperti infeksi kulit, diare, sampai demam berdarah atau DBD. Karena selama banjir, ada banyak air yang bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Setelah dapat informasinya, aku yakin teman-teman pasti tidak mau bencana banjir ini melanda, kan? Agar tidak terkena dampak banjir, tentu teman-teman harus mencegah banjir sejak sekarang. Dengan begitu, di masa depan bencana banjir tidak terulang lagi dan kelestarian lingkungan tetap dijaga. Berikut beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi banjir. Yang pertama, jangan membuang sampah ke selokan atau sungai. Buanglah sampah ke tempat sampah agar bisa diolah lebih lanjut. Terus, jangan membuat bangunan di pinggir sungai agar sungai tidak mudah meluap ketika volume airnya tinggi. Melakukan reboisasi pada hutan yang gundul, karena akar pohon dapat menyimpan air yang jatuh ke permukaan bumi. Terakhir, selalu membersihkan saluran air secara rutin dari sampah, agar saluran air juga semakin bersih dan sehat, sehingga lingkungan hidup bisa lestari. Baiklah teman-teman, untuk acara selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan Syarhil Quran yang dibawakan oleh Alif, Fahri, Kori, dan Fiona.
6: Hai teman-teman, kami dari SD Pertiwi 3 Kota Padang. Saya Alif.
7: Saya Kori.
8: Saya Fahri.
9: Saya Fiona.
6: Kami akan menampilkan Syarhil Quran yang berjudul Antara Dosa dan Bencana Alam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan yang terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Azizul Ghafur yang telah menciptakan 7 lapis langit yang makmur dan 7 lapis bumi yang subur. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, yang siap menggempur dan mendempur daripada sifat-sifat takabur. Salawat beriringkan salam kita kirimkan kepada seorang tokoh reformasi dan suri tauladan yang tidak gila kursi apalagi gila jabatan, dengan ucapan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman seperjuangan yang dirahmati oleh Allah, seolah tak ada habisnya berbagai bencana terus melanda negeri ini. Banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami, ataupun letusan gunung berapi. Tanggapan manusia pun bermacam-macam. Para akar geologi mengatakan hal ini adalah fenomena alam, dan sangat sedikit yang mengaitkannya dengan dosa-dosa manusia. Jadi, apakah ini fenomena alam atau teguran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
7: "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai kaum muhajirin, sesungguhnya ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemuinya. Yang pertama, tidaklah muncul perbuatan keji atau zina pada suatu kaum hingga mereka melakukannya secara terang-terangan. Kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka wabah dan berbagai penyakit taun yang belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran atau timbangannya. Kecuali niscaya mereka akan ditimpa dengan tandusnya tanah paceklik sepanjang tahun serta berkuasanya penguasa-penguasa yang zalim. Yang ketiga, dan tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat hartanya kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka bencana dengan tidak diturunkannya hujan dari atas langit kepada mereka. Dan kalaulah bukan karena binatang ternak, niscaya Allah akan menahan turunnya hujan selama-lamanya. Yang keempat, dan tidaklah suatu kaum mengingkari janji antara mereka dengan Allah dan Rasul-Nya, melainkan Allah akan mendatangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada di tangan mereka. Yang kelima, dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih yang terbaik dari apa yang Allah turunkan, kecuali Allah turunkan kepada mereka kesengsaraan dan perpecahan di antara mereka. Apabila penduduk suatu negeri taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keberkahan akan melimpah kepada mereka. Misalnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam begitu bersahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sehingga gunung-gunung sangat mencintai mereka. Jika penduduk suatu negeri tidak taat kepada Allah, maka alam ini bisa menjadi tentara-tentara Allah untuk membinasakan penduduknya, sebagaimana pada zaman Fir'aun, Kutu, Kata, bahkan hewan-hewan lemah pun bisa menjadi sebab untuk hancurnya pengikut-pengikut Fir'aun. Oleh sebab itu, janganlah kita merasa aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
2: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim."

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Marilah kita belajar dari umat-umat terdahulu. Karena maksiatlah Allah menumpahkan air dari langit, memuntahkannya ke bumi, hingga mereka, umat Nabi Nuh alaihi salam yang kafir dan durhaka itu ditenggelamkan dan binasa. Negeri Fir'aun dilanda topan kencang, hama belalang, tersebarnya kutu, merajalelanya kodok, dan menyebarnya darah pun karena maksiat. Lalu karena mereka tidak mengubah sikapnya, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan mereka di lautan. Na'udzubillah summa, na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab itu, untuk terhindar dari segala bencana yang Allah berikan, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Kain songket bakile-kile dipakai pai barale. Bukan pidato ambo nan singke kaki kobana la manggarete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baiklah teman-teman, semoga informasi yang telah aku bagikan dapat memperkaya wawasan kita ya, sehingga kita dapat mencegah terjadinya banjir dan lingkungan kita menjadi seimbang. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan program ACI, Anak Cerdas Indonesia. Jangan lupa selalu tungguin program kesayangan kita ini ya. Sampai jumpa.

0: Jalan keliling Indonesia. Mampir dulu ke jembatan Siti Nurbaya. Udahan dulu ya, anak cerdas Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nah nih, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan ke luar negeri.
1: Iko kapai ya? Si Tati mah keceknya, ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wapai ku tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jaleh. Manu kafalas atau mata uang, ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer, atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo dinan tampe berizin.
0: Nan berizin resmi itu, tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wak dapet peti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman, yo halal nan.
1: Baiklah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ini di mana, bro? Kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
4: Sabar, bro.
3: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
4: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
5: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra. Pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
4: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
3: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
4: Bisa dong, gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
3: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak.
4: Oh iya, tolong.
6: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, Kota Padang berpeluang mempertahankan gelar juara umum untuk ke-6 kali baturi-turi pada Pekan Olahraga Provinsi ke-6 Sumatera Barat tahun 2026 dan berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat Kepatang, Kota Padang masih memimpin klasemen perolehan medali joraihan 104 ame, 73 perak, jo 87 perunggu. Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil karajo samo, jo karajo kare seluruh pihak, mulai dari KONI, pemerintah Kota Padang hingga pengurus cabang olahraga, jo para atlet. Menurutnya komitmen Basamo menjadi modal penting untuk mempertahankan posisi Kota Padang sebagai juara umum Porprov Sumatera Barat. Informasi selanjutnya dun sorang pandangnya, Wali Kota Solo Dr. Haji Ramadhani Kirana Putra SEMM mengajak masyarakat menjadikan Rang Solo Barale Gadang 2026 sebagai momentum mempakui jati diri budaya Minangkabau, mempare persaudaraan serta mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Solo. Perhelatan budaya terbesar di Kota Solo tasabuy diawali jo pawai budaya dan menampilkan kekayaan tradisi jo keberagaman budaya. Kemudian dilanjutkan jo rangkaian acara pembukaan di lapangan Merdeka Kota Solo, memasuki penyelenggaran kalimo RSBG balangsuang pada 10-13 Oktober 2026 sebagai ruang pelestarian tradisi sekaligus promosi potensi pariwisata daerah. Pembukaan RSBG 2026 semakin sumara jotari masal tapak kubuang tigo baleh dan dibawakan siswa-siswa SMP sekota Solo karya Tariko mangke semangat pejuang kepemimpinan Adai Sarato Kebasamuan dalam membangun ranah kehidupan nan baru.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Hiper Minang secara tujuan informasi beko sampai ke jam 12 waktu Indonesia Barat. Dan kini kok kita akan berbagi informasi seputaran bahasa tips kita menghadapi usaha oh kita jatuh bangun gitu dasaran pandangnya. Madoi jatuh bangun dalam usaha membutuhkan ketenangan mental, evaluasi nan jujur jo langkah taktis untuk menyelamatkan sarat membenahi bisnis kita. Jadi ada beberapa tipsnya. Yang pertama harus ada ketenangan mental jo evaluasi masal. Jadi tenangkan diri itu supaya kita bisa menghindari yo mengambil keputusan yang gadang dalam keadaan panik atau emosional. Kemudian kita harus periksa taruh arus kas baak berpisahkan uang pribadi jo uang usaha serta hitung siso aset yang masih bisa diselamatkan. Dan yang terakhir tentukan apakah kejatuhan usahaku diakibatkan oleh kesalahan produk atau salah target pasar atau manajemen keuangan yang buruk atau faktor eksternal gitu dan sana pandangnya. Lalu seperti informasi lainnya seputaran tips madoi jatuh bangunnya usaha. Baik, kita akan berbagi informasinya dan sana pandangnya setelah dan berikut.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut balik adun suara padangnya tips menghadoi jatuh bangunnya usaha kita. Yang kedua itu pengaturan keuangan jo efisiensi. Jadi dun suara padangnya kita harus hentikan sementara dulu biaya operasional dan indak mendatangkan pemasukan langsung. Dan jika kita memiliki utang atau sewa tampe, segera kita bicarakan yo jo pemberi pinjaman atau pemilik properti untuk penjadwal ulang gitu dun suara padangnya. Dan kemudian kita pangkas lini produk nan sepi peminat, jo fokus hanya pada produk nan terbukti paling capek menghasilkan uang. Kemudian terakhir, bangun balia strategi dun sarang padangnya. Kita harus sesuaikan produk, jo layanan, jo kondisi, jo daya bali pelanggan kini ko dun sarang padangnya. Dan kita manfaatkan bana media sosial atau media digital atau strategi pemasaran berbiaya rendah dan langsung menjangkau konsumen. Dan tanyakan kepada pelanggan setia kita atau mentor bisnis mengenai kekurangan produk itu seperti ya gitu dan sana panangnya. Baiklah, itu informasi terakhir kita seputaran tips madoi jatuh bangunnya usaha kita dan sana panangnya. Dan sebelum pamit, kita akan beralih dulu dan sana panangnya mendengarkan sebuah feature budaya nan bajudul Palai Rinduan.

0: Ikan rino nih kalau dikeluarkan dari Meninjau nih mah dari danau nih matinya.
1: Kalau ke sini ke Danau Meninjau nih pasti yang dicari makanan dari rino inilah.
0: Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita pasti nggak terus rasanya.

0: Sumatera Barat adalah tanah yang subur dan indah, penuh dengan keindahan alam dan keragaman flora dan fauna, serta memiliki danau vulkanik yang cukup dikenal masyarakat, yaitu Danau Maninjau. Saat melintasi jalur Maninjau Lubuk Pasuang di Kota Bukit Tinggi, di sisi kiri kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang indah yang bisa dinikmati sambil melemaskan mata. Danau Maninjau ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hasil alam dari Danau Maninjau yang terkenal adalah ikannya, yaitu ikan kecil bernama ikan rinua. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang sangat kecil, berwarna putih kekuningan. Ikan rinua memiliki postur tubuh yang kecil karena untuk ukuran 2 sampai dengan 3 cm sudah merupakan ikan dewasa. Tekstur dagingnya lunak dan tidak berserat. Jika dikukus, akan menjadikan ikan rinua berwarna putih. Ikan rinua adalah ikan yang sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau saja. Bahkan setelah ditangkap oleh jaring nelayan lalu diangkat ke atas permukaan air, ikan ini langsung mati. Tidak seperti ikan kebanyakan yang masih bisa bertahan hidup beberapa detik setelah ditangkap. Karenanya, ikan rinua segar hanya bisa ditemukan di sekitar Danau Maninjau.
1: Nah, ikan rinua nih ya, ikan yang khusus nih. Oh, hidupnya tuh di Danau Maninjau saja. Nah, ada di tempat lain dong. Ikan rinua nih kalau dikeluarkan dari Maninjau nih mah, dari danau nih ya matinya. Ada juga yang pernah menteranakan ikan rinua nih mah. Indah ada yang berhasil dong.
0: Salah seorang masyarakat Jorong Gasang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, yang berprofesi sebagai nelayan di Danau Maninjau, yaitu Nofrizal, 35 tahun, menjelaskan bahwa rinua menjadi salah satu tangkapan nelayan di danau ini karena bisa diolah menjadi menu yang beragam khasnya dengan cita rasa yang tinggi.
2: Rinua hasil tangkapan nelayan ini dijual mentah di pasaran. Diolah juga menjadi masakan untuk konsumsi pribadi, untuk keluarga kan, atau dijual di pasar. Makanan dari rinua ini termasuk ke dalam kuliner favorit wisatawan saat melintas kan, lalu-lalu di sini kan. Karena macam-macam bisa dibuat dari rinua nih. Ada raki rinua, rinua goreng, dan pale rinua. Makanya suka pengunjung atau wisatawan ke sini. Kalau ke sini, ke Danau Maninjau ini, pasti yang dicari makanan dari rinua inilah.

0: Kuliner yang berasal dari salah satu hewan endemik asal Danau Maninjau yang bernama Rinoa itu memiliki cita rasa yang enak diolah menjadi makanan. Salah satunya adalah Palai Rinoa. Palai merupakan bahasa Minang yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah pepes. Jadi Palai Rinoa adalah pepes Rinoa. Salah seorang penjual Palai Rinoa, Ibu Nirmala, 39 tahun mengatakan, Palai Rinoa ini juga salah satu kuliner yang paling dicari di Danau Maninjau.
1: Palai Rinoa ini lah banyak disuka sama pengunjung di sini. Rasanya itu enak, mantap. Kalau sudah sampai di lidah kita, pasti ingat terus rasanya. Kalau palai biasa kan enak juga. Tapi kalau palai dari Rinoa ini luar biasa. Karena dibuat dari Rinoa, dari Maninjau ini. Karena Rinoa ini rasanya unik sekali.
0: Palai Rinoa memang memiliki rasa yang khas dan nikmat. Terbuat dari ikan Rinoa yang diberi bumbu dan juga parutan kelapa, lalu dibungkus dengan daun pisang. Rasa ikan Rinoa sangatlah gurih, dan kita tidak akan menemuinya selain di Danau Maninjau. Wanginya, aroma rempah dan bahan yang digunakan membuat Palai Rinoa akan tercium dari balik daun tersebut yang dipadu rasa gurihnya ikan Rinoa yang membuatnya cocok dijadikan lauk ataupun cemilan. Berikut cara pembuatannya dijelaskan oleh Ibu Nirmala.
1: Bahan-bahannya lah, ini sampaian kuah. Sapa rampe ikan Rinoa, kelapa parutnya setengah. Yang kecil saja kelapanya, daun kunyit satu lembar. Cabai-cabai ayalah, atau sobek sedikit. Daun bawang satu batang. Irisnya tipis. Daun pisang secukupnya. Ada juga bumbu tuh yang dihaluskan. Contohnya bawang merah, lado, bawang putihnya, garam. Sudah tuh cara membuat Palai Rinoa tuh lah, ini sampai anak. Cuci dulu ikan rinoanya. Habis dicuci disaring. Lalu campurkan ikan rinoa yang telah dicuci itu jo bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kan ada lado tuh, bawang. Sudah tuh tambahan daun bawang, ojo kelapa parut. Aduk rata. Tuh ambil selembar daun pisang untuk alas. Dan dengan daun kunyit yang disobek tadi tuh sampai habis seluruhnya. Sudah tuh mah. Kukuhnya selama 30 menit. Alah masak, dinginan sebentar lo deh. Sudah dikukuh, dibakar lah. Sampai warnanya coklat. Tuang ke. Itulah masak Palai Rinoa tuh. Makan lanjut nasi angin lah sama lero, enak rasanya tuh.

Ikan rinuak yang berukuran sangat kecil itu memiliki gizi yang baik untuk tubuh. Berdasarkan hasil uji laboratorium, rinuak memiliki kadar protein yang tinggi dan juga lemak yang baik untuk perkembangan dan pembentukan sel di dalam tubuh. Tidak sulit menemukan pale rinuak, karena banyak dijual pedagang kuliner yang berjejer dari Nagari Bayur hingga menjelang Kelo Ampe Pulau Ampe, yang satu potongnya dijual dengan harga Rp5.000. Demikian saya Ana untuk Pro4 RRI, sampai jumpa.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padangnya sampai di Siko dulu. Pajumon kita di Rane Minang pagi jo siang untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 dan tentunya beko dun sana padaga siang akan dikawani bersama Uni Ana beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat.

Pesona Padangal memasuki musim hujan, Babinsa Koramil 0 AMPLL serta Darlis Putra mengingatkan masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Melalui komunikasi sosial, beliau mengajak warga untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan dan mengutamakan keselamatan keluarga sebagai langkah antisipasi madoi kemungkinan bencana. Serka Darlis Putra menyampaikan bahasanya musim hujan membutuhkan perhatian bersama. Hujan deras dan balangsuang dalam waktu lama dapat meningkatkan risiko genangan hingga banjir, terutama di kawasan dan mempunyai saluran air kurang lancar atau baradu di daerah rawan terdampak. Dalam kegiatan Komsos Tasabuy, Babinsa mengajak masyarakat untuk tidak menunggu sampai banjir terjadi baru melakukan tindakan pencegahan. Kewaspadaan sejak dini dinilai penting supaya warga dapat mengenali potensi bahaya dan mengambil langkah yang tepat demi melindungi diri sarato keluarga. Informasi selanjutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan dan penindakan. Pembenahan harus dimulai sejak tahap perencanaan program, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa. Komitmen Ikola nanti ditegaskan Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani melalui penandatanganan kesepakatan bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Penandatanganan berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat dalam rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi. Kegiatan Tasabuy diikuti para kepala daerah dan ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Rapat koordinasi itu dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyadi Ansarullah, serta itu disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Wiyagus. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto, kemudian perwakilan BPKP Setia Nugroho, perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK. Dan kegiatan KO menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan internal pemerintah daerah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan

0: cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan, harta benda, Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
1: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah, titik.
3: Kepada seluruh siswa
4: untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Fira, adik kamu kenapa?
1: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
4: Semoga mendapat ilmu. Itu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
5: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah

0: Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lawak puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melopuke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melopuke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melopuke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melopuke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melopuke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melopuke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melopuke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melopuke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melopuke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Penguin adalah burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan. Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Teboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: ada kucing terjatuh.
1: Mana Uwais?
0: Itu di dekat pohon kelapa.
1: Yuk kita tolongin yuk.
0: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
1: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Busana panaga kendati tergolong olahraga baru, namun pickleball ala banyak diminati masyarakat. Ketua Pengurus Provinsi Pickleball Federasi Sumatera Barat, Tarmizi Mawardi, kepada RRI mengatakan, pickleball merupakan olahraga gabungan dari tiga cabang, yakni bulu tangkis, tenis meja, dan tenis. Pickleball berkembang pada tahun 1965 di negara Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, pickleball masuk pada tahun 2020. Sementara di Sumatera Barat, pickleball mulai berkembang di tahun 2021. Perkembangan pickleball di Sumatera Barat cukup capek imbasnya, yakni panopakan olahraga atau Porprov Sumatera Barat Kanam Bale, cabang olahraga ko pun ikut dipertandingkan. Sementara itu, Sekretaris Umum Pickleball Kota Pariaman, Bu Yung, mengatakan pihaknya juga alam memasukkan olahraga ko dalam kurikulum atau pelajaran di sekolah. Bu Yung menambahkan pickleball berkembang secara capek di tahun 2024 lalu hingga kini. Olahraga ko dapat dimainkan segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Dikaren itu, beliau baru dukungan penuh dari pemerintah Kota Pariaman supaya Tarui melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet muda, khususnya cabang pickleball, sehingga muncul bibit-bibit atlet muda dari Kota Pariaman.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Daerah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

sampai sekarang, unsur urang dan ampek jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda, yang berarti kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Suara Budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Rusana Pandangga, selamat siang untuk Rusana Pandangga yang masih setia di 92,4 MHz. Dan baru ke info untuk Rusana Pandangga dari rri.co.id. Ke info umum ya, tentang aurora yang merupakan cahaya warna-warni yang menari di langit malam. Jadi aurora itu merupakan fenomena cahaya alami yang muncul ketika partikel bermuatan dari matahari berinteraksi di atmosfer bumi. Dan fenomena itu biasanya terlihat di wilayah dekat kutub, terutama ketika aktivitas matahari sedang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Menurut Life Science, cahaya aurora bermula dari partikel matahari yang terbawa angin surya menuju lingkungan sekitar bumi. Nah, ketika mencapai atmosfer, partikel tersebut berinteraksi jogas dan menghasilkan pancaran cahaya berwarna yang sangat indah di langit malam. Dan warna aurora dipengaruhi jenis gas atmosfer serta ketinggian sampai tak jadi jo interaksi antara partikel jo molekul atmosfer bumi. Di sini oksigen dapat menghasilkan warna hijau atau merah, sedangkan nitrogen biasanya menghasilkan warna biru dan ungu pada aurora. Sedangkan bentuk aurora dapat berubah menyerupai tirai, gelombang, atau lengkungan yang bergerak mengikuti kondisi medan magnet bumi satampe. Pergerakan tersabui membuat aurora tacalia sarupo cahayu yang menari, meski sabananya tabantuanya melalui proses fisika kompleks di atmosfer. Nah, aktivitas matahari pun turut menentukan seberapa kuat aurora dapat tacalia dari wilayah tertentu pada permukaan bumi saat malam. Ledakan matahari dan pelepasan partikel besar dapat meningkatkan gangguan magnetik sehingga aurora muncul lebih jauh dari kutub. Dan aurora indah hanya menjadi pemandangan menarik, tapi juga membantu ilmuwan mempelajari hubungan antara matahari dan juga lingkungan bumi. Pengamatan aurora merupakan informasi mengenai aktivitas matahari, medan magnet, serta perubahan kondisi atmosfer bagian ateh bumi kita. Oke, Rusana Pandangga, biar kita ke info lainnya, tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: Pandekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Burr pada tahun 1825 pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi dan Museum Rumah Adat Baranjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukit Tinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukit Tinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas,
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Nusa Padang tim sepak bola Seoul untuk memastikan tiket semifinal Porprov Sumatera Barat 2026 yang sudah mengalahkan kontingen Kabupaten Solo Selatan dengan skor 2-0 di lapangan Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman Kamis lalu. Tim Bajulok Kota Arangko dinanti Kota Padang di babak semifinal untuk memastikan terbukanya peluang merebut medali. Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Solo Bayu Evianto mengatakan, timnya mampu membalikkan prediksi awal hingga mampu bersaing di ampek besar terbaik. Menurutnya, tidak ada lawan yang mudah di babak semifinal, termasuk Kota Padang yang dominan dari sisi raihan medali dan juga para permainan. Maksud kami, yang dominan dari sisi raihan medali dan permainan. Informasi selanjutnya, pelatih sepak bola profesional Sumatera Barat Dian Rama Saputra mengatakan, Kota Solunto 103 tim lainnya kaba main di babak semifinal Porprov yang merupakan tim terbaik di ajang kok. Beliau berharap tim pelatih dapat mengeluarkan kemampuan terbaik pemain agar muncul bibit potensial untuk berlaga di kejuaraan dan lebih tinggi. Kesebelasan Kota Solunto kah menjajal tim Kota Padang pada babak semifinal cabur sepak bola Porprov Sumatera Barat pada pukul 5 pagi besok. Sementara kontestan lainnya Kabupaten Tanah Datar kah madoi Payakumbuh dan kampe kontingen kah berjuang memperebutkan peluang medali untuk memperbaiki posisi daerahnya di klasemen akhir Porprov Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat. Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangkan berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Ikut tentang overthinking dan juga dampaknya untuk kesehatan tubuh. Jadi kebiasaan memikirkan masalah berulang kali dapat membuat pikiran kita tarik bakar rajo, meski tubuh sedang membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Overthinking acok muncul ketika seseorang merasa khawatir terhadap berbagai kemungkinan, keputusan, hubungan, pekerjaan, atau persoalan kehidupan sehari-hari secara berlebihan. Nah, dilansir dari Mayo Clinic, pikiran yang terlalu aktif dapat membuat seseorang sulit menenangkan diri ketika lalu pada malam hari secara teratur. Akibatnya, kualitas lalu menjadi menurun, sehingga tubuh kehilangan kesempatan melakukan pemulihan fisik dan mental sesudah menjalani aktivitas sepanjang hari. Kekhawatiran berkepanjangan juga dapat memicu respon stres yang membuat tubuh kita berada dalam keadaan siaga lebih lama dari seharusnya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi denyut jantung, ketegangan otot, konsentrasi, suasana hati, serta kemampuan seorang menjalani rutinitas harian dengan nyaman dan tenang. Overthinking juga dapat mempengaruhi pola makan, karena sebagian orang kehilangan nafsu makan ketika pikirannya dipenuhi kekhawatiran tarima-narui. Sebaliknya, orang tertentu justru mencari makanan sebagai cara sementara untuk mengalihkan perhatian dari tekanan dan pikiran yang mengganggu. Nah, kebiasaan tasabui dapat membuat seseorang merasa lelah meski tidak melakukan banyak aktivitas fisik sepanjang hari secara tarima-narui. Dan energi mental yang terkuras akibat memikirkan persoalan berulang kali dapat membuat produktivitas menurun dan pekerjaan pun terasa semakin berat. Mengelola overthinking bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan baraja membatasi waktu untuk memikirkan persoalan secara lebih sehat dan terarah. Nah, menulis kekhawatiran, melakukan aktivitas fisik ringan, bernafas perlahan, serta berbicara juga orang yang terpercaya dapat membantu kita menenangkan pikiran secara bertahap. Oke, nusana pandangan, berikut kita ke info lainnya. Tetap bersama program PRRI Padang.

Kondisi bumi saat ini sudah semakin buruk karena ulah manusia yang merusak alam. Melansir National Oceanic and Atmospheric Administration, kondisi panas bumi terus meningkat secara drastis. Meskipun berbagai upaya mengurangi fenomena ini tengah dilakukan pemerintah di berbagai negara ataupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan dalam mengatasi pemanasan global tersebut. Yang pertama adalah dengan cara hemat energi, yakni dengan mematikan semua alat elektronik yang tidak digunakan. Dilansir dari Department of Energy, AC menyumbang hampir setengah sebanyak 35% dari penggunaan energi. Kita dapat membuat ruang menjadi lebih hemat energi dengan menyegel saluran udara dan memastikan cukup terisolasi. Selain itu, penggunaan lampu LED juga cara yang efisien. Yang kedua, dengan menggunakan transportasi umum. Kendaraan mengeluarkan asap yang mengandung gas karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat menjadi penghalang pemantulan panas bumi yang menyebabkan efek rumah kaca. Ketiga, dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Sementara reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai lagi sehingga bisa berguna kembali. Yang terakhir adalah dengan menanam pohon. Penghijauan dan reboisasi merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global karena proses fotosintesis pohon dan tanaman mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen.

0: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aba Sakile, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Suara pandangan pemerintah Kota Padang siap untuk menggelar kegiatan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional Kampek Pulau Duo untuk tingkat Kota Padang. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang Zul Asfi Lubis mengatakan persiapan musabaqah tilawatil Quran Kampek Pulau Duo untuk tingkat Kota Padang telah mencapai 90%. Nah, di Kinago seluruh pendukung kegiatan dirampungkan dan MTQ Nasional tingkat Kota Padang Kampek Pulau Duo diikuti sebanyak 663 peserta dari Sabale Kecamatan di Kota Padang. Peserta nantinya akan memperebutkan total hadiah sebanyak Rp559 juta. Zul Asfi Lubis mengatakan MTQ akan diawali jo arak-arakan masing-masing kafilas Kota Padang yang dimulai dari halaman kantor DPRD Kota Padang. Kemudian kegiatan dilanjutkan jo penampilan tari kolosal dengan judul Gema Surau di Ranah Minang. Tari kolosal ko dibawakan perwakilan pelajar SMP di Kota Padang. Dan Zul Asfi Lubis mengatakan Kecamatan Koto Tanga merupakan tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ Tasabuy. Kegiatan perlombaan dilaksanakan pada 7 balai venue, sedangkan mimbar utama untuk cabang perlombaan tilawah berada di halaman Apeksi Kota Padang. Pada MTQ tahun kini ko akan memperlombakan 3 balai cabang dengan 74 peserta. Informasi selanjutnya, aktivitas penerbangan internasional di Bandara Internasional Minangkabau pada Agustus 2026 lalu menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat jumlah penumpang yang berangkat pada periode di Mukasui mencapai 20,5 ribu orang atau naik sekitar 9,03% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan untuk penumpang penerbangan internasional yang datang pada Agustus 2026 sebanyak 20,55 ribu orang atau naik 2,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal dimukasi selaras jo catatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat pada Agustus 2026 melonjak 60% mencapai 10.207 balai orang dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan penumpang penerbangan domestik yang berangkat melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Agustus 2026 justru mengalami penurunan mencapai 1,41% atau sebanyak 75,39 ribu orang dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 76,46 ribu orang. Sementara itu penumpang penerbangan dalam negari yang datang ke Sumatera Barat pada Agustus 2026 sebanyak 74,36 ribu orang atau meningkat 0,56% dibandingkan bulan sebelumnya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

sisah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.

Geopark Ranah Minang Siloke adalah salah satu destinasi wisata unggulan Sijunjung yang merupakan kampung kecil di dalam lembah dan dikelilingi oleh bukit bebatuan yang usianya lebih dari 300 tahun. Destinasi wisata ini berlokasi di bagian timur Sumatera Barat, persisnya di Sijunjung. Siloke berjarak sekitar 16 km dari ibu kota Sijunjung, Muaro Sijunjung. Tempatnya persis berada di jorong Tanjung Medan Nagari Siloke. Kawasan geopark ini tergolong luas, bahkan terluas di Indonesia, karena luasnya mencapai lebih dari 1.300 km persegi. Kelebihan yang dimiliki Geopark Ranah Minang Siloke adalah perpaduan alam dan wisata asri. Destinasi wisata sumber ini mengintegrasikan sifat kebumian, arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di sekitarnya. Geopark ini diibaratkan sebagai mutiara yang terpendam, di mana ia harus digali dan dikembangkan agar makin berkilau pesonanya. Kawasan Siloke memang sudah terkenal akan keindahan alamnya yang eksotik. Bukan hanya itu, Siloke pun merupakan kawasan geologi dan budaya yang memiliki keragaman flora dan fauna. Salah satu pemandangan yang menarik di sini adalah aneka batu yang terdiri dari kelompok batuan gamping, sedimen, metamorf, dan granit. Di area Geopark Ranah Minang Siloke ini juga terdapat Sungai Batang Kuantan yang aliran airnya lumayan deras sehingga cocok untuk digunakan olahraga air ekstrim arung jeram. Bahkan di lokasi ini juga pernah digelar event arung jeram kelas dunia.

Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabar Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Usul pandangan Bapak semifinal cabang olahraga sepak bola pakan olahraga Provinsi Porprov Kanabale Sumatera Barat 2026 kamu mempertemukan ampe tim Tabaya Kota Swalunto Madui Kota Padang Sarato Kabupaten Tanah Datar melawan Kota Payakumbuh. Pertandingan semifinal dijadwalkan berlangsung hari ini ko Minggu 8 Oktober 2026 di Stadion Utama Sumatera Barat dan lapangan Parik Pawah Kamba Padang Pariaman. Technical Delegate Cabang Olahraga Sepak Bola Porprov Anambale Sumbar Julius Dede mengatakan babak penyisihan alas-alasnya dilaksanakan dan ampe tim berhasil memastikan tampeknya di semifinal. Menurutnya seluruh tim yang lolos kah mempersiapkan diri madoi pertandingan penentuan menuju partai final. Sementara itu Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Swalunto menyatakan timnya siap madoi Kota Padang pada babak semifinal. Meski mengakui Kota Padang labia diunggulkan di ATKRATE, pihaknya tetap optimis para pemain mampu magia perlawanan dan meraih hasil maksimal. Pertandingan semifinal ku menjadi kesempatan untuk Kota Swalunto melangkah ke partai final, sekaligus menjaga peluang meraih medali Ameh Porprov Kanabale Sumatera Barat tahun 2026. Tim juga diharapkan mampu menjaga fokus, disiplin permainan, serta memanfaatkan setiap peluang yang tercipta sepanjang pertandingan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, ya. Kini kok pukul 6 balik lebih sampai mini waktu Indonesia Barat dan kita adu di Dendang Dangdut. Kita tarimo dulu di 812-1 ampe, itu Suara Pandangan untuk sore hari kini kok. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, ini anak cantik nih
0: ya. Ini Juwita kame benar. Iya, ini Juwita sayang, Mbak Aka batu.
1: Ah,
0: lai sehat sih.
1: Lai, ya nana itu sudah waktunya nak. Kita banyak dekat kelopang, awak jauh dong dekat kelopang dong.
0: Banyak mana piti kalau tidak sehat percuma junyo.
1: Iya, jadi sehat tu mahar gue ya nih.
0: Kalau
1: ni balik sudah lo nana.
0: Alhamdulillah mantap mana.
1: Kalau saya awak abang kembali sudah lo nak kedua.
0: Alhamdulillah sehat mana.
1: Amin ya Allah. Alhamdulillah, saya jadi anak soleh atau anak kedua ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih.
0: Anak ya? Enggak sepasang doh, cewek dua-duanya.
1: Oh, cewek kada mantap. Mantap betul.
0: Mantap betul.
1: lagu nang lagu disediakan kan itu, semisal yang baru sama lagu nak apa?
0: Yang ado Rido Roma.
1: Yang kasih cewek lah.
0: Oh, yang cewek ado Salma, ku gapai cintamu. Gail Yubi cinta tak bersyarat. Sama lagu Ayu Ting Ting, kemudian
1: Pia. Itu lagu baru lah dah.
0: Kayaknya kok yang kepatang nak.
1: Iyalah yang kepatang itu.
0: Kayaknya lupa.
1: Cintamu cinta tak bersyarat lagu yang petang atau yang baru.
0: Lupa je mah. Anda itu doh untuk sekali ko bisa request. Tapi untuk hari ko saya, karena iko ko lagu yang kepatang kan. Ice deh. Ice deh sedang cuti mah. Tapi boleh. Lagu yang ada si ko ya on.
1: Oh, nah lada sikonya, nasib orang miskin lada.
0: Tunggu lo, nasib orang miskin santai.
1: Iya, Siti Badria.
0: Sebentar ya, nasib
1: orang miskin.
0: Ada Siti Badria. Okay.
1: Ah, lah ya, alhamdulillah.
0: Salamnya untuk si.
1: Salam pertama untuk anak-anak lah spesial jadi anak kedua sayang wak rumah tu.
0: Thank you.
1: Bok Mice, Joriri itu, ada Devi, penyiar ya. Ada Mautia, Ibu Rika itu, Uni Arti di LA lalu Polo tua, Ampura Jokaci, Pak Nur Tanjung, Ibu Nur. Ibu Zur, Bulan Olala.
0: Okay. Ya,
1: banyak nemu aja.
0: Tuh,
1: ada Fitro, ada Roni Jamba, Roni Caniago, Joni Putri Skumbang, Terpada Karaka, ada Monik di Pabiang, ada siapa lagi ya? Bang Oki, ya, Bang OBS, salah nemu apa? Itulah.
0: Okay.
1: Igor, kan nemu ya? Unisa, Mama Sahrini. Ada Ibu Cica, yang mau terendam dalam masanya ada terang asoro Ibu Cica tu yo. Atau siapa lagi Mami Regan dalam mulut ada buka buang lah terang ayah. Atau Mbak Yu dari Bu Lintah. Ada Fitro. Ada sesudah lala nak masuk deko lah. Salam kedua lah.
0: Jadi Uni.
1: Terima kasih banyak Dana.
0: Sama-sama Uni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan. Selamat sore. Berikutnya dosa apa dengar? Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagoyang kita.
2: Iyo ne.
0: Siapa yang cek lo bagoyang kita?
2: Bagaimana kita ni?
0: Tak lupa Pak Nur.
2: Dek patang dah dua hari nak pergi masuk sama.
0: Oh, iya. Lai sehat siapa Pak Nur ko?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat
2: lah tu, ne.
0: Yang penting sehat, walaupun saya tua.
2: Menunggu hari.
0: Sadu Allah kita nunggu hari mah.
2: Iya.
0: Apa lagu Pak Nur ko?
2: Memilih kan ya?
0: Iya, karena Ice nyo kayaknya lupa yo mapon. Ice dek sedang cuti mah.
2: Iya. Ana rencana. Ambo apa lo lagu dangdut ko no?
0: Ai rencak yo. Ini pilihan se.
2: Jadi ane pilihan tu. Kayak Roma Irama lah ne.
0: Roma Irama. Rama Irama yang mana judulnya Pak Nur?
2: Mana done?
0: Yang ada, tunggu santa. Banyak ah, ada gibah hari berbangkit bimbang nasibku nilai sehat persatuan.
2: Gitar tua ini.
0: Hah?
2: Gitar tua.
0: Gitar tua, santa. Gitar tua, gitar.

0: Linda Queen, Zulmi, Diana, Ulan, Mbak Yul, sudah tuh nanti tabiang saya.
1: Nimoni.
0: Sudah tu angku raju kaki Malin Sampono Putra Kilo Sinyidan Jemano Roni Cianago Jo Roni Jamba sudah tu Adil Jamba tetanggamu kan sudah tu nanti nanti mentawai ne Asya
1: Om Tommy
0: Pengindo Tommy Om Mune mana kan nah sudah tu putra putra kita sini ganjar si Roni Roni Cenego Ujang Tarusan sudah tu Aldi Tanjuang Oyen Tanjuang sudah tu
1: awak bungkus saya lah Pak Nur.
0: Minta sekumbang. Bungkus saya sadar ni.
1: Jadi.
0: Waktu pendek, ni Pak Alam mencari lagu makan.
1: Okay, Pak Nur.
0: Nak masuk on cuti ya cie.
1: Iya.
0: Cie
1: cuti.
0: Ya pasti lah. Kau petang siang ni aja. Ini on aja.
1: Besok on aja.
0: Besok
1: ni aja. Siang.
0: Ada agenda.
1: Iya, mudah-mudahan tak bosan Pak Nur dengan sorone ni.
0: Kok bisa ini itu tarik kan?
1: Oleh mande.
0: Kok bisa ini siang kok tu malam nak bisa gerak sih kan?
1: Dari jam 2 leh sampai 2 leh malam.
0: Ayo.
1: Aci gino ne weko.
0: Kok pagi jane. Pagi nak dapat interaksi tu kan?
1: Iya.
0: Pak Baturi nak muncul ke studio-nya. Terima kasih ne.
1: Yup, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung, selamat sore. Barangkali itu senang pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut, bagoyang kita.
1: Bagoyang kita. Halo Bundo, apa kabar? Sehat Bundo?
2: Alhamdulillah. Kemarin ya sampai banjir ya, sekarang bagus nih hari.
1: Iya betul, nggak ada hujan.
2: Kasian kita orang-orang yang kemarin kena lumpur rumahnya.
1: Iya betul.
2: Sekarang membersihkan semua deh.
1: Iya kasian di lubuk.
2: Apalagi yang iluminnya.
1: Parah banget.
2: Duh, yang melihat ilumin itu mah rumah bagus-bagus kena.
1: Iya betul.
2: Kenapa kasian banget gitu, duh.
1: Sian banget.
2: Kita melihatnya bagus tuh. Dan juga di apa ya, Siti Ramah ya. Iya, baca kayak gitu. Oh ya, tanah bunda ada di situ. Jadi dimana? Ada teman dia itu habis rumahnya kena ini.
1: Di mana?
2: Kena banjir.
1: Di mana, Bunda?
2: Di depan apa tuh? Di depan apa? Di depan Siti Ramah tuh.
1: Oh, depan Siti Ramah.
2: Ya Allah, katanya udah habis barang-barang semua gitu. Ya, bunda ya, kan itu sering juga menginap di situ, ada tanah bunda di situ.
1: Oke.
2: Nah, jadi bunda sering ke pergi situ kalau dijemputnya. Ya Allah, padahal itu apa tuh? Kalau misalnya yang biasa nyari bagus, tapi kalau udah hujan ya.
1: Kasian ya.
2: Ya Allah, kasian banget yang kena itu ya, kena banjir ya.
1: Betul bunda.
2: Itulah.
1: Ya, itulah kita doakan mudah-mudahan enggak datang lagi banjirnya.
2: Ya, itu mah kan itu ya anugerah Allah itu mah. Tapi gimana lah kita itu baca. Kita harus waspada ya, Neng.
1: Harus waspada, harus ikhlas juga.
2: Ada kalau udah hujan hari, kalau yang kena yang biasanya di situ banjir, terpaksa kita ini ya, apa tuh berhati-hati, waspada, dan juga apa tuh udah siap-siap gitu. Padahal di situ mah rumah bagus-bagus deh.
1: Deh, itu loh bunda.
2: Ya bagus-bagus semua bagus itu, tapi bagaimana lah Allah tutup.

0: membuat itu ya sekeendaknya.
1: Cobaan Bunda.
0: Tinggal kita cobaan aja dari kita lagi ya umat Muhammad, umat
1: Nabi apa Muhammad.
0: Umat Allah gitu kan.
1: Oke. Okay. Bunda lagu yang mana nih?
0: Oh, lagunya ini aja. Apa tuh? Oh, Cita-Citata.
1: Cita-Citata yang
0: itu apa tuh? Sakit apa? Sakitnya tuh di sini.
1: Sakitnya di mana nih? Bentar. Salamnya buat siapa Bunda?
0: Salam pertama tentu untuk Neng Gelis Ana. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya. Okay. Sukses selalu gitu ya, biar semangat gitu. Dan juga untuk Pak Nur Tanjung. Tuh untuk Juita, lupa dia sebut nama Bundo. Sudah itu ada Bu Zur, ada juga Bu Nur, ada juga untuk Roni Jamba, ada Uda Jess, ada juga Uni Moni, ada juga untuk Mbak Yul, Diana. Tuh dia apa juga Bunda lihat itu apa tuh di kuburan apa?
1: Dimana?
0: Di tubuh hitam tuh.
1: Iya.
0: Iya, juga datar semuanya Bunda punya ada Tuhan. Kuburan suami di situ. Orang tua apa tuh nenek di situ. Okay. Udah ini aja.
1: Udah datar
0: dengan
1: ya?
0: Apa?
1: Ini
0: udah datar apalagi yang di bawah. Yang di atas aja udah datar, nah nampak lagi apa kemejannya.
1: Ya Allah Bunda.
0: Ya kan?
1: Kasihan.
0: Ya Masya Allah, itu aja udah. Ya
1: Bunda,
0: udah deh.
1: Halo,
0: untuk
1: Bunda
0: semua
1: yang
0: semuanya aja ya kita yang salamin.
1: Halo,
0: itu.
1: Halo Bunda, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini enggak ada Bunda.
0: Oh, enggak ada, alamat palsu aja lah.
1: Oke, siap. Ditungguin ya Bunda ya.
0: Iya deh. Iya, okay, terima kasih. Salamnya untuk apa lama-lama nanti itu sedikit ini ya.
1: Siap Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 lagu Nusana Pandangan, kita putarkan 3 lagu pertama dulu. Nasi Pura Miskin Siti Badriah, Gitar Tua Roma Irama, dan Alamat Palsu Ayu Ting Ting. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: mendukung komitmen PT PLN dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar instalasi listrik, kita harus tetap waspada selama beraktivitas di sekitar jaringan listrik dan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Untuk itu, pada saat melakukan aktivitas di sekitar jaringan listrik, seperti kegiatan proyek pembangunan gedung atau melakukan aktivitas lainnya, seperti penebangan pohon dan lain-lain, harus tetap menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di area jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN UPDL Padang.
2: Nih, belanja ne 22.500. Bako gadang mana piti ko?
3: Makonyo Jo, pakai krisen lai. Lah dari dulu one kecean. Biar ndak susah-susah cari balik piti tu.
2: Lain ndak payah Jo biku mau urusnya atau mambiak pitinyo ne.
3: Eh, ndak ado nan payah kini ko Jojo. Mudah Jo praktis kalau pakai krisko. Nan mambali praktis, nan manjua laris manis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Hamdanus, Ketua Umum KUNI Sumatera Barat, mengajak masyarakat Sumatera Barat, mari kita sama-sama memeriahkan Porprov ke-16. Porprov yang kita nantikan sudah 8 tahun kita menunggu, 3 kali betul kita tidak terlaksana Porprov. Hari ini ketika dia datang bersama kita, kita jaga, kita meriahkan, dan tentu ini adalah semangat persatuan. Api Porprov sudah tiba di Padang dari Pariangan yang sudah 8 tahun juga tidak menyala, hari ini sudah menyala. Nah, semangat ini kita jaga, tentu terutama buat atlet-atlet kita. Atlet-atlet yang ingin menjadikan ini jenjang prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sesungguhnya ingin jadi juara-juara dunia, juara-juara internasional, tapi mereka ingin memastikan juara dulu di tingkat Sumatera Barat. Nah, Porprov inilah tempat mereka. Nah, mari kita berikan dukungan buat atlet-atlet kita semua untuk bertarung, atlet, pelatih, dan ofisial semuanya. Salam warga.
6: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari 3 warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak dan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
7: Bu, kopi segala, Bu.
3: Iku kopinya, Yuang.
7: Ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserah dia, Bu.
3: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserah dia, Yuang.
7: Oh.
8: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya.
6: Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
8: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangnya kita masih di Dendang Dangdut. Kita terima di 0896. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Bagoyang Kito.
0: Bagoyang Kito. Halo, Uni Desi.
1: Iya, Uni Ano.
0: Mbak kabar Uni Desi?
1: Kabarnya lagi damam.
0: Hah? Damam Uni? Hujan-hujan Uni Patang? Onde, Pak. Acara hujan. Itu. Seru mana tuh main hujan tuh?
1: Iya, dari tadi tuh pagi tidur aja.
0: Undi, lo minum ubi Uni?
1: Allah.
0: Ayolah, istirahat banyak lagi, makan lagi. Allah makan.
1: Allah. Lampet kali.
0: Mantap. Uni Desi lagu yang mako?
1: Kan boleh di request ya?
0: Yo, kini ku boleh di request Un.
1: I don't care. Apa? Itu si Ondin tuh yang katanya.
0: Apa judulnya?
1: I don't care katanya.
0: I don't care. Enggak ada deh kayaknya I don't care.
1: Enggak ada deh Ondin yang salahin gue yo.
0: Oh iya, enggak ada I don't care.
1: Terus Goyang Duma itu dari cita-cita ada aneh.
0: Apa? Apa lagunya?
1: Goyang Duma.
0: Oh, Goyang Duma. Boleh, boleh. Salamnya buat siapa, Un?
1: Buat Ana. Yang wangi tapi belum mandi.
0: Hehehe. Betul sekali. Terus buat siapa lagi?
1: Buat Mama Zul, Bunda Queen, Pak Nung, Undin, Undin kebanjiran, sambil berenang dia.
0: Hah? Kebanjiran Diana?
1: Iya,
0: oh,
1: Diana.
0: Kasihan. Terus?
1: Tapi ngetolong gak bisa, Undin, maaf ya. Pak Oyon. Pak Karun Mbak Tim tadi Mbak Yu buat saya sana yang benang aja lah Uni.
0: Oke, siap,
1: terima kasih Uni.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi di Asratek. Selamat sore. Baru kaya dulu sarang pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Bagoyang Kito.
0: Halo Mama.
2: Halo juga Ana.
0: Gimana kabarnya Mama, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Anak-anak pada datang.
0: Kenapa Mama?
2: Jadi senang. Anak-anak pada datang jadi senang.
0: Oh, alhamdulillah. Yang dari ya, jauh kebetulan. Yang dari jauh juga datang?
2: Iya.
0: Masya Allah.
2: Ini itu aku tabang kemari. Dan dari saya kumpul ini ke kampulo kemari. Jadi ngumpul deh.
0: Wih, senang banget ti mama.
2: Oh, dimandi anak. Sabang nama anakku.
0: Iyalah nyu, senang banget. Taraso deh anak senang yo. Tadanga deh, tadanga dari kata-kata mama tuh terdengar cerianya.
2: Anak mama tersayang. Oke. Anak, nanti orang marah nih. Mama meminta lagu apa aja yang bisa ya?
0: Iya boleh, boleh. Untuk sekarang boleh. Apa lagu ya mama?
2: Mama, pilihin aja deh anak.
0: Anak aja yang pilihin, boleh.
2: Pasti anak pilih yang bagus kan, gitu loh.
0: Insya Allah.
2: Kirimannya untuk bertamu untuk anak sekeluarga, untuk cucu cucu mama yang cantik cantik.
0: Oke mama.
2: Terus satu lagi dari setelahnya nih. Nah ini untuk Bunda Nur ya, Mami Queen, Mama Najwa, Pak Olion Tanjung, Diana, Desi yang barusan, Mbak Yul, Pak Unir, Uyong Paipo, Nana, Pak Hen, Midira, Monik, Kang Zainal, Pak Nur, Kang Asep, Indah, Boyong Tapai, Bulan, Jomblo Lebay, Yuta Parsel, ah, semua aja nak sado nalah masuk
0: info yo. Kasadonya sih. Oke, siap Mama.
2: Terima kasih banyak Anna.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senengnya Mama Zur kedatangan anak-anak tercinta. Salam buat anak-anak ya Mama. Oke, penelpon terakhir Dosana Pandanga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak. Bagoyang kita.
0: Halo, Dede.
3: Halo Kak. Ini dari tadi tuh bagus apa lagi Kak? Apa? Goyang apa tuh namanya?
0: Aku Uni Desi goyang dumang katanya.
3: Enaknya tuh aku meriang itu, panas dalam.
0: Aku meriang itu.
3: Iya, enak itu lagi.
0: Kak, tapi udah kamu aja. Kamu aja yang minta. Kan dia
3: tapi udah naik cita-citanya.
0: Iya, enak? udah aku set itu cita-citanya goyang dumang.
3: Kak, yang minta tadi itu Aidan kan ya, selesai apa penyanyinya?
0: Iya, cuma di sini nggak ada. I don't care. Emang pernah?
3: Why?
0: Oh iya. Why? I don't know.
3: Oh.
0: Emang pernah? Pernah diputar di sini emang?
3: Nggak tahu.
0: Yang lain ada aja. Gak? Yang nggak ada deh.
3: Yang lain ya. Yes. Jasuke.
0: Apa?
3: Jasuke.
0: Jagung susu keju. Jagung susu keju ya.
3: Bukan
0: jangan suka kepo. Oke. Enggak ada juga.
3: Aduh hai.
0: Itu udah tadi.
3: Ini aja deh.
0: Apa?
3: Kapan kawin?
0: Nah, itu ya harus aku yang tanya kapan. Ketawa dia. Ayo kapan?
3: Kapan kawin?
0: Bilo-bilo saya.
3: Bilo teraga.
0: Jua bawa ayo ilo teraga. Teraga besok kawin dah.
3: Kapan dah saya kawin?
0: Deh jangan lah. Aku doain moga cepat dapat jodoh. Jodoh yang cocok, yang baik, Kak, yang keren, yang kaya.
3: Yang kaya ya,
0: kaya. Iya, itu aku bilang tadi yang kaya. Ya kalau bisa semuanya, yang baik, yang keren, kaya.
3: Yalah, selalu sekakak.
0: Salam ya buat siapa?
3: Salam, Kak. Yang pertama untuk kakak, semoga tiga bahasa selalu panjang umur hidupnya. Tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
3: Tadi ada Mama Zur, ada juga. Siapa nama Kak?
0: Siapa?
3: Mbak Jess, Umi Desi, siapa lagi ya? Ambar Wati.
0: Terus?
3: Semoga cepat sembuh ya, Mbak Jess ya, Umi Desi ya. Jangan marah-marah, suruh kesini gak mau berenang.
0: Mana dia? Dia gak pemarah kok.
3: Minum air hangat lah.
0: Iya betul.
3: Untuk semuanya aja lah Kak, udah mentak kan aku ya. Terima kasih kakakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Diana Tugul Hitam, penelpon terakhir kita di sana Padanga di Dendang Dangdut sore hari kini. Tiga lagu terakhir, Goyang Dumang Cita-Cita Tare, Kaisa Cinta Kamelia Malik, Kapan Kawin, Duo Molek. Tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Nusantara Padang Center of Agrarian and Environmental Justice menawarkan pembentukan koperasi energi berbasis nagari sebagai model pengelolaan energi terbarukan di Sumatera Barat. Gagasanku diarahkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan hingga pengelolaan energi termasuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Direktur CAEG Firdaus Setiaka mengatakan, koperasi energi dapat menjadi jalan tengah antara kebijakan transisi energi dari pemerintah dan inisiatif yang tumbuh dari masyarakat. Menurutnya, kebutuhan energi yang dialami setiap rumah tangga juga dapat dikelola sebagai kebutuhan bersama. Beliau menjelaskan dengan adanya koperasi dari pengelolaan energi secara kolektif dapat membantu masyarakat menghadapi persoalan teknis ketika perangkat energi mengalami kerusakan. Sebab menurutnya pengelolaan PLTS secara sendiri-sendiri di tingkat rumah tangga dapat menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan perawatan atau perbaikan. Informasi selanjutnya, sebanyak 39 perguruan tinggi negeri PTN dari berbagai daerah di wilayah Barat Indonesia berkumpul berbagi pengalaman di Universitas Andalas dalam rangkaian kegiatan Forum Penjaminan Mutu Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri untuk wilayah Barat. Kolaborasi berskala regional diinisiasi untuk memperkuat sinergi antara kampus dalam menjaga standar mutu pendidikan tinggi. Selain itu, Forum Tasawi berkomitmen merumuskan langkah nyata demi meningkatkan daya saing global 108 para lulusan di dunia karajo. Rektor UNAN Dr. Eva Yonedi menegaskan, bahasanya sistem penjaminan mutu di era modern tidak boleh lai hanya berorientasi pada pemenuhan standar administratif akademik. Perguruan tinggi dituntut melampaui status akreditasi demi magia dampak konkret bagi mahasiswa. Menurut Eva, esensi utama dari penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah memastikan seluruh proses pembelajaran. Magia manfaatnya tuh, dan kampus harus mampu menjamin bahasanya kurikulum yang dijalankan memperbesar peluang karajo dan juga kemandirian mahasiswa sesudah lulus beko.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan diantaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambilnya.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: halaman rumah gadang Minangkabau. Terdapat bangunan yang bentuknya seperti rumah gadang, tapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Bangunan ini hanya punya satu ruang persegi empat berbentuk trapesium terbalik. Atapnya berbentuk gonjong, seperti tanduk kerbau yang terbuat dari ijo. Lantainya ditinggikan dari permukaan tanah, layaknya sebuah rumah panggung. Pada salah satu dinding singko atau dinding singkap, yaitu bagian segitiga lotengnya, terdapat bukaan kecil berbentuk empat persegi sebagai pintu tempat memasukkan padi hasil panen. Untuk mencapai bukaan atau pintu itu, digunakan tangga yang terbuat dari bambu. Tangga ini dapat dipindahkan dan disimpan bila tidak digunakan. Bangunan ini disebut dengan rangkiang. Menurut budayawan A.A. Nafis, kata rangkiang berasal dari ruang hiang Dewi Sri atau Dewi Padi. Rangkiang berfungsi sebagai tempat menyimpan padi hasil panen milik kaum, bukan tempat tinggal. Di daerah lain, bangunan seperti ini biasa dikenal dengan nama lumbung padi. Tetapi rangkiang di Minangkabau memiliki perbedaan dengan lumbung yang ada di daerah lainnya. Perbedaan itu bukan hanya pada bentuk bangunan saja, melainkan juga dalam pembagian fungsi. Kalau lumbung di tempat lain, biasanya hanya satu. Sementara rangkiang itu terbagi ke dalam empat jenis dengan fungsi dan ukuran yang berbeda. Pertama, disebut rangkiang si bayau-bayau. Merupakan yang terbesar dari semua rangkiang. Rangkiang ini ditopang oleh 6 tiang atau lebih. Rangkiang si bayau-bayau berfungsi sebagai tempat menyimpan sebagian padi dari hasil panen untuk kebutuhan makan sehari-hari para penghuni rumah gadang. Yang kedua, rangkiang si tangguang lapa. Si tangguang lapa dalam bahasa Indonesia bisa diartikan penanggung kelaparan. Artinya, rangkiang si tangguang lapa ini akan menjamin tidak terjadinya kelaparan karena dalam rangkiang ini disimpan padi cadangan yang akan digunakan jika terjadi musim paceklik. Berikutnya, rangkiang si tinjau lawi. Rangkiang yang satu ini digunakan sebagai penyimpan padi yang akan dijual, di mana hasilnya untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri oleh orang-orang yang tinggal di rumah gadang. Dan yang terakhir adalah rangkiang kacia atau rangkiang kecil. Sesuai namanya, rangkiang kacia memiliki ukuran lebih kecil dan rendah dibandingkan tiga rangkiang lainnya. Rangkiang ini dipakai sebagai tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh dosen sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat, Dr. Khairil Anwar.
1: Padi yang dibawa pulang itu langsung ditempatkan ke rangkiang dan dibagi-bagi sesuai dengan rangkiang yang empat. Yang pertama itu adalah rangkiang tinjau lawi. Yang fungsi dari rangkiang itu adalah stok barter yang tidak bisa diproduksi oleh kaum itu. Belum dikenal uang. Nah, ketika sudah dikenal uang, dia dijadikan dijual untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi melalui hasil pertanian. Itu tinjau lawi. Secara umum itu adalah untuk memenuhi kebutuhan yang di luar proses produksi yang ada di kaum setempat. Kemudian rangkiang si bayau-bayau secara umum adalah juga rangkiang yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi dari kaum itu. Yang ketiga itu adalah rangkiang si tangkalapa. Si tangkalapa ini adalah sebuah rangkiang yang dipergunakan untuk mempersiapkan apalagi kalau saat-saat lalu itu kan sawah dari pertanian itu banyak sekali yang tada hujan. Nah, kalau tada hujan ya maklum, kalau musim hujan bisa bertanam, kalau tidak hujan ya tidak jadi, sawah tidak jadi. Nah, ini mempersiapkan situasi-situasi yang tidak tertutup. juga atau situasi-situasi yang namanya bencana ya, digunakan padi untuk itu. Saat acaknya, rangkiang sukasalapa, rangkiang kacik, ini digunakan untuk green moral atau penerusan dari bibit-bibit padi. Rangkiang kacik ini gunanya adalah untuk menempatkan benih yang akan disemai pada musim panen berikutnya. Sering juga disebut dengan padi-padi yang ada di rangkiang kacik. Ini adalah padi-padi abuan.
0: Jika dicermati lebih dalam, keberadaan rangkiang dan pengelolaannya, selain memiliki desain fisik yang mempunyai nilai estetika tinggi, akan terlihat sesuatu yang tidak kasat mata, berupa kearifan lokal dalam ketahanan pangan dan pola pertanian berkelanjutan, serta nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Sebagaimana diungkapkan kembali oleh Dr. Khairil Anwar.
1: Ketika akan panen itu terlebih dahulu dipanen dua karung. Dipanen terlebih dulu hanya untuk dua karung dan dibawa ke rangkiang-rangkiang ini. Nah inilah yang dijadikan bibit. Artinya padi yang ada di rangkiang kacik ini adalah bibit-bibit pilihan, bibit-bibit unggul. Itu yang ditempatkan di rangkiang kacik ini. Inilah yang namanya tindakan pertanian berkelanjutan. Bukan semuanya ditempatkan di rangkiang si tinjau lawi untuk dijual, ditempatkan semuanya di si bayau-bayau untuk dimakan. Tapi ada proses regenerasi dari bibit itu. Ada fungsi sosial dari padi itu. Si tangkalapa itu bukan hanya sekedar untuk bencana, juga ada mungkin yang datang meminta. Ada yang butuh bantuan, ada yang butuh makanan, atau membantu tetangga, membantu nagari tetangga yang kelaparan. Jadi bukan hanya untuk kaumnya itu saja, juga untuk orang-orang atau masyarakat luas. Begitu fungsinya, begitu penting dan strategis fungsi dari rangkiang ini.
0: Dengan demikian, terlihat betapa rangkiang merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah rumah gadang, bahkan dari kehidupan orang Minangkabau masa lalu. Dan rangkiang bukan hanya sebuah bangunan tempat penyimpanan belaka, melainkan sebuah simbol eksistensi sebuah kaum di Minangkabau dan pemahaman tentang harmoni kehidupan yang berorientasi pada kebaikan bersama. Bahkan bisa dikatakan bahwa rangkiang melambangkan kesejahteraan ekonomi dan jiwa sosial orang Minangkabau.

0: Dani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapai jalan-jalan kalau nagari.
1: Iko kapai ha? Si Tati mah keceknya, ado tampek manuka piti nan kursnya tinggi. Untung gak peko tuh mah.
0: Jadi sumbarang tuka ditampek nak jaleh. Manuka falas atau mata uang ndak boleh di sumbarang tampek. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Atau wak tahu tukup FABB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah, dituka di situ, jo di nantape barizin.
0: Nan barizin resmi tuh, tak jamin krus haragonyo, ndak takui wadah PPT palsu. Ado pulo logo resmi BI, aman, jo halal nan.
1: Pek lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah
7: A. Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada, cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah serta berselawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang dirahmati Allah. Baiklah, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat dengan judul Hikmah Berwakaf. Wakaf adalah salah satu amalan mulia yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Definisi wakaf. Wakaf adalah berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti. Dalam konteks ini, wakaf berarti menyisihkan harta untuk kepentingan umum yang tidak boleh diambil kembali oleh wakif atau orang yang berwakaf. Harta wakaf ini akan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari berwakaf. Yang pertama, pahala yang berterusan yang disebut dengan amal jariah. wakaf termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau pemberdayaan ekonomi, serta membantu mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengukuhkan solidaritas dan keberkahan. Wakaf mempererat hubungan antara individu dan masyarakat dengan berbagi manfaat bersama, menciptakan keberkahan harta baik bagi pemberi wakaf maupun penerima manfaatnya. Yang keempat, mengasah jiwa dermawan. Pendengar RRI rahimakumullah, membiasakan diri untuk berbagi harta demi kebaikan umat, serta meningkatkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, investasi akhirat. Dengan wakaf, seseorang dapat menanam investasi untuk kehidupan akhiratnya melalui amal yang berkelanjutan. Yang keenam, pengelolaan harta yang produktif. Harta wakaf yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sosial

0: Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Zulhelmi SAG dengan judul Hikmah Berwakaf. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Acara ini bisa Anda dengarkan melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Selanjutnya, kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Sahabat, ada lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bahagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 104 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Di zona Pananga, kepolisian daerah Polda Sumatera Barat menggerebek kawasan Pasagawung Padang yang diduga menjadi kampung narkoba di Kota Setampe pada Jumat tanggal 9 bulan Oktober sore ko. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Polisi Wedi Mahadi di Padang mengatakan penggerebekan ko dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Beliau juga menjalankan kawasan Pasar Gawang Padang menjadi sasaran karena banyaknya informasi jual laporan masyarakat tentang maraknya aktivitas peredaran narkoba. Penggerebekan tersebut melibatkan tim gabungan dari Fungsi Reserse Narkoba, Reserse Kriminal, BRIMOB, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP, Polresta Padang, Polisi Militer TNI AL, Satpol PP, dan lainnya. Dalam penggerebekan di Pasar Gawang ko, tim gabungan langsung menyisir sejumlah titik serta bangunan-bangunan kosong dan tersembunyi di dalam gang-gang sampi. Kedatangan petugas gabungan langsung menarik perhatian warga Setampe serta sejumlah pedagang yang masih membuka toko atau warungnya. Beliau juga mengatakan laporan maraknya aktivitas narkoba di lokasi Setampe bukan isapan jempol belaka, karena petugas menemukan berbagai benda yang berkaitan jual narkoba. Dunsana Padanga, sebanyak 2 balai pamatuang dari dalam joluan nagari di Sumatera Barat ikut mengikuti Arbi Samah International Sculpture Residency and Exhibition 2026.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sahabat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda

0: Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
2: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taung. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan dari Datu Taun. Luar biasa ya sahabat budaya. Buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lo Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
3: Tidak, itu tidak benar Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
4: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

الله أكبر الله أكبر.

Adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dusta?

0: Rin, selamat ya atas pernikahannya. Semoga sama wa.
1: Amin, amin. Makasih ya doanya, Dad.
0: Pengantin baru nih. Rumah baru juga dong.
1: Iya nih, Dad. Tapi aku masih pusing nyari pernak-pernik elektronik sama furniture buat rumah baru aku.
0: Oh, nggak usah pusing, Rin. Langsung ke FIF Group aja lewat program Spektra. Urusan pembiayaan elektronik dan furniture jadi beres.
1: Oh ya? Aku kira FIF Group untuk pembiayaan motor aja.
0: Wah, kurang update nih. Di FIF Group semuanya ada. Mulai dari FIF Astra buat motor, Dana Astra buat dana multiguna, sampai Amitra buat pendaftaran haji. Lengkap banget dalam satu tempat.
2: Betul sekali sobat, apapun kebutuhan Anda, percayakan pada FIF Group. Dari elektronik, furniture rumah tangga lewat Spektra, kendaraan impian dengan FIF Astra, dana multiguna dari Danastra, hingga wujudkan niat suci beribadah haji bersama Amitra. Semua solusi ada di satu tempat. Segera kunjungi kantor cabang kami di Jalan Haji Agus Salim nomor 18 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. FIF Group, satu solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam hitungan detik, kita bisa menerima dan membagikan berbagai informasi. Namun, jangan sampai kita menjadi penyebar informasi yang belum terbukti kebenarannya. Sebelum membagikan informasi, periksa sumbernya. Baca dengan teliti dan pastikan kebenarannya. Jangan mudah percaya pada judul yang provokatif atau berita yang belum jelas asalnya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Gunakan media sosial untuk berbagi informasi positif, menambah pengetahuan, dan membangun hubungan yang baik. Mari menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Ingat, saring sebelum sharing. Bijak bermedia sosial, ciptakan ruang digital yang aman dan positif.
2: Kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kak!
1: Iya?
0: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air, karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Masih di 92,4 Pro Ampere RRI Padang, Dusana Pandanga, kini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dusana masih dikawani sama Devi hingga buka pukul 2 balai waktu Indonesia Barat. Ya, Dusana masih ada beberapa hiburan dan informasi yang kami suguhkan untuk Dusana di malam hari ko. Yang mungkin sedang bersantai-santai ataupun sedang menikmati kopi atau sedang berkumpul sama keluarga. Baik di sana, untuk pukul 20 kok kita akan mendengarkan drama legenda dari Palembang dan berjudul Supah Kampian Puyang Santani. Selamat mendengarkan.
1: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Santani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Santani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan.

0: Naik gunung menang, mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang mayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutung makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat koyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat koyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu pikir saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menari di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
3: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
2: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin Malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Oh, terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat, tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu. Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
6: Ao, age Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
5: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
6: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
6: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
6: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
5: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sembara nanti.
6: Lah, ngapa, Mak?
5: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
6: Oh, au, au. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
5: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
6: Alah julah, Mak. Bareng baik kita.
7: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik pelak dusun, Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
8: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
6: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
7: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
6: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinkan dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi.

0: Lagi pula, kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak kesatria. Tapi, kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
1: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
0: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, kesatria, rela kawin kampi denganku.
1: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
0: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau kesatria benar-benar mencintaiku, pasti kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
1: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
0: Tidak, pokoknya kesatria harus tinggal di dusun ini.
1: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
0: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
1: Tanjung, jangan.
2: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
0: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
2: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
0: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
1: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
2: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sembilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Gero.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan

0: kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Dan jangan rindu.
2: Kenapa?
1: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
3: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Diza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah, sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Masih di 92,4 Pro Ampe RRI Padang dan Sanak Pandanga, kini ada informasi seputar Pantai Labuana, spot berkemah yang terletak di pinggir Teluk Sulawesi Tengah. Nah, ada informasi wisata Kudun Sanak. Secara administratif, Pantai Labuana mencakup dua wilayah desa yang berdampingan, yaitu Desa Lambugia di Kecamatan Balesang dan Desa Lende Tofea di Kecamatan Sirenja. Selain untuk berkemah dan berenang, aktivitas lain yang bisa dinikmati di Pantai Labuana adalah memancing. Di lokasi itu terdapat sebuah dermaga kayu yang menjorok ke laut sejauh 50 meter. Dan pantai itu juga cocok digunakan wisatawan untuk melempar kail dan menikmati ketenangan laut Teluk Balesang. Jadi di Sanak Pandanga, meski jarak yang cukup jauh dari kota Palu dan membutuhkan waktu tempuh yang sangat indah singke, jadi sadar tu kata bayi tuntas karena panorama alamnya, kesederhanaan suasana dan keaslian lingkungan Pantai Labuana menjadi destinasi yang cocok untuk daerah dan untuk serehat sejana. Untuk rehat sejana dari hiruk pikuknya kehidupan kota. Nah, itulah alternatif lain untuk berakhir pekan untuk di sana yang mungkin pai liburannya keluar kota, luar provinsi. Nah, itulah ada Pantai Labuana di daerah pinggir Teluk Sulawesi Tengah. Nah, di sana masih jo hiburan-hiburan yang kami hadirkan untuk di sana menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dik, pinjam helm dong.
5: Boleh, bentar ya. Ini kak helmnya.
4: Wih, helmnya lucu. Tapi kok nggak ada SNI-nya sih, Dik?
5: Yang penting kan bisa dipakai di kepala. Dan lucu juga kan?
4: Iya, betul. Tapi masalahnya kacanya nggak ada. Tali pengikatnya juga sebelah. Ini mah nggak aman buat berkendara. Kena angin sedikit langsung terbuang nanti.
3: Melindungi kepala dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan Anda. Setiap orang, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor, wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Jangan lupa pakai helm dan bunyinya klik.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 Pro Ampe RRI Padang. Di sana Padangnya masih sama Devi. Kini kita berada di Salam Bajawe dari pukul 9 hingga pukul sabaleh waktu Indonesia Barat teko. Ya, untuk di sana yang akan nyoba gabung bisa di 0751812-1ampe atau di telepon di WA ataupun di GSM di 0811-6609-2ampe-0. Ya, di sana Devi terima telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Devi, selamat Bapak. Malam balik nih Devi.
0: Selamat malam Bapak. Bapak Buyang Tata ya.
1: Nah, Pak Roni Jamba.
0: Oh, Pak Roni. Oh, ya maaf Pak Roni Jamba. Iya, apa kabar Pak Roni Jamba? Udah sehat?
1: Alhamdulillah, rabbil alamin.
0: Pak Roni di makin nih Rado.
1: Di rumah, di rumah. Tabiang.
0: Oh, masih di Tabiang Pak Roni?
1: Ah, iya nih.
0: Oh, belum pindah lah.
1: ini balik sih segini segini kok.
0: Ah, iya alhamdulillah. Patang Mbak, Pak Roni. Cuaca di situ apa pas hujan ke patang? Lena ba rumah apa Pak? Hujan patang Mbak, lena ba rumah Pak do?
1: Alhamdulillah rumah le nak kena banjir.
0: Alhamdulillah. Nih. Ya mudah-mudahan sana yang lain juga kayak gitu ya Pak. Ya,
1: di rumah tapi yang tinggi.
0: Mulai tinggi.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah syukur. Jadi Pak Roni untuk malam ke Pak Roni Nio diputan lagu apa?
1: Lagu Tangi Bapak Yang Rumah dari Dalmon Ledo nih.
0: Sebentar. Tangi sebentar ya.
1: Tangi Bapak Yang Rumah.
0: Tangi Bapak Yang Rumah.
1: Dari Dalmon.
0: Ya, kita celek dulu sebentar. Tangi Bapak Yang Rumah dari Dalmon jadi ado. Ya, salamnya untuk si Ayo, Pak Roni.
1: Salam spesial tuh untuk nih Depi keluarga.
0: Terima kasih.
1: Nah, semoga nih Depi sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur panjang rezeki murah.
0: Amin ya Allah amin.
1: Dapat anak-anak yang soleh anaknya.
0: Amin, terima kasih.
1: Nah, sudah tuh salam amin. Untuk Mimi Monik.
0: Ya.
1: Salam untuk Bunda Queen. Salam untuk Mi Desi di Asraktek.
0: Iya.
1: Itu Kak Nana. Itu sudah itu Umi Jita di Priaman.
0: Umi Jita jadi.
1: Jita Parcel mah. Itu sudah itu salam untuk Umi Indah di Buat Luang. Itu aja baginda Tommy, aja keluarganya, sesama keluarganya.
0: Iya.
1: Atau sudah tu salam untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah, Bu Nur di Simpang Gia, Ibu Dozur di Gunung Pangilu dari Roni Jamba. Salam untuk Pak Nur, Pak Buyang Tapai, Akang Zainal, Pak Uyan Tanjung. Akang Asep salam kenal dari Roni Jamba.
0: Oke, jadi.
1: Salam untuk Umi Tati di Pelak Kerakah. Salam dari Pak Bujang Paibo Dawidira.
0: Ya, jadi.
1: Kok ada yang tak tersebut nama ni? Dapat salam ke seluruhnya dari Pak Roni Jamba dari Tabiangnya.
0: Ya, iya. Salam-salam
1: tu. Ke mesinnya.
0: Iya, jadi.
1: Terima kasih banyak nih.
0: Iya, sama. Makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Depi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba. Mohon maaf kalau Devi masih suka salah-salah sabik namo karena masih baru jadi alu familiar sama suara-suara dan sanak pandanga. Baiklah, Devi masih menerima telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siako?
2: Lupul nih Desi, lihat kan?
0: Nanda.
2: Kamal hari ini tuh. Anak cuma.
0: Ondi.
2: Baru bahapusnya.
0: Iyo.
2: Nomor telepon dari GSM ke telepon rumah. Lupul.
0: Iyo, alun hafal bana sadola suaru. Mohon maaf bana Devio.
2: Iyo, pantang gue langsung pas di GSM langsung tato. Widira anak.
0: Widira ya tadi disalami sama Pak Ronia.
2: Itu baru betuka kapurnya.
0: Iya, Pak Al itu.
2: Telepon rumah langsung lupa.
0: Iya.
2: Tapi enggak ada dong.
0: Enggak ada. Baru dua kali malam Devi baru.
2: Iya, itu biasa.
0: Biasa itu.
2: Malah kita biasa.
0: Biasanya agak-agak canggung-canggung seketek nak.
2: Tapi dan canggung benar lah.
0: Batu.
2: Ah? Tambahkan kerajaan Wiko Devi.
0: Jan, takui awaknya.
2: Satu, lah tu mah.
0: Takui awaknya di kerajaan. Ancak di kerajaan je lagu leh.
2: Nah, maksudnya yang kerajaan cuma di telefon rumah bisa ya.
0: Oh gitu.
2: Kalau di GSM tu tidak doh. Tidak takut.
0: Iya. Okey, udah Widira kan diputan, kan diputan lagu aku ni kok.
2: Lagu yang rancak ya dari,
0: ya. Dari siapa?
2: Bos lah.
0: Satu.
2: Lupa. Dari Zahria.
0: Dari siapa?
2: Zahria.
0: Zahria.
2: Apa reka Zahria ya?
0: Zahria. Kita cari dulu lagunya si udah Zahria ko.
2: Itu aja lah. Rusuh dalam menanti. Rusuh dalam menanti.
0: Rusuh
2: dalam menanti.
0: Rusuh dalam menanti. Rusuh dari Zahria. Jadi aduh.
2: Saya aduh kan?
0: Aduh. Terus ya salam-salamnya ke Uda Widira.
2: Pertama tuh ke Devi itu.
0: Terima kasih banyak.
2: Sudah. Bentar aku paroni jambak nak. Perdana nanti masuk pertama kena.
0: Iya, perdana. Satu callingan langsung diangke deh berbunga-bunga rasa hati itu mah.
2: Nah, doleh. Itu baru Pak Roni Jamba rasanya Devi.
0: Alun yang
2: alun Pak Buyang Tapai lah. Padape masuk pertama kah.
0: Aduh. Iya ditunggu mana Devi alun ada serobok sama alun ada mengicik sama Pak Buyang Tapai lah.
2: Iya, sedang mau mesti mencet gini mah. Atau lo mencago di GSM mana?
0: Alah.
2: Kalau mencago di GSM bukan wal ya.
0: Ainda, ala banyak nama mencago di GSM.
2: Ainda maksudnya kalau mencago Pak Buyang di GSM kan nomor ya. Ambo lagi sama sekali luar lah.
0: Eh Pak Alut tuh.
2: Iya lagi sempat sama Pak Buyang kok pasti.
0: Eh salam dulu sama Pak Buyang Tapai biar gadang lo
2: Pak Buyang. Eh salam tuh Pak Buyang itu lama tuh lah.
0: Jadi salam tak sialai ke Udah Widira.
2: Salam aja untuk anak-anak kasadonya yang mungkin malam kau sedang menangani Devi.
0: Iya, mudah-mudahan.
2: Oke lah Devi.
0: Ayo, itu senyum.
2: Salam untuk anak-anak. Kenal lah kasadonya mah.
0: Iya, jadi.
2: Itulah dapet kasadonya, biku biarlah Pak Buyang nambah aja Pak Buyang lah.
0: Iya, tahan dulu Pak Buyang kok ha. Santan ya Pak Buyang mungkin masuk kena, tunggu saya. Jadi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Widira tadi tuh. Jadi wak ngkit dulu cik telepon ke ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wey.
3: Kalau kemudian lagi yang bertunggu-tunggu soro si Depi mana sama tua doh. Laris manis agang si Depi mah. Devi ya.
0: Devi Pak Buyang. Ya, Dima Pak Buyang kok suara angin kencang banget. Ada kekipe angin Pak Buyang.
3: Iya tua. Betul mah Devi.
0: Onde bang apa Buyang jadi peangin masuk angin beko.
3: Badan nang nyanyi pula gak kerajo kaya.
0: Apa yang diawat
3: tadi? Coba lah ya, wah apa kuning, apa dasi gitu.
0: Yo, aja wala sakete dari
3: Ambo lah kampung dah, tapi rezeki ambo kota.
0: Oh iya, amin. tadi tuh Pak Widira, Pak Uda Widira tadi lah menyalami tuh ha Pak Buyang.
3: Oh itu orang muda, semua orang muda di Purante, semua aja main-main.
0: Enggak.
3: Di keluarganya orang di Purante tuh. Ada kiri ini mah, pernah hari ini tuh memang kebiasaan kayak itu. Baru mencoba kalau orang muda Widira kok. Alah gue minang aja orang muda Widira, ada Uda Widira sini kok katanya. Iya.
0: Apa Pak Buyang?
3: Semarang anu deh ya,
0: Semarang nyetir-nyetir.
3: Ini memang mau itu. Lah kebiasaan yang mau itu mah.
0: Pak Buyang, kalau Devi boleh tahu Pak Buyang kok tinggal di mana gini kok?
3: Iya, iya, pacar.
0: Oh, bak, apa ada nanya pacar petang? Ya, mas.
3: Kalau yang menaman saja, tapi awaknya. Iya, kalau yang sekitar 3 bulan di belakang, nah, ya, ayo mungkin. 2 bulan baru. Tertinggi lucu ya di luar. Di rumah Pak Uyong 30 cm dalam hari gue saat luluanya 5 cm tambahannya.
0: Lulua ya enggak ya jadinya.
3: Lulua tawa hanya dorong ke rumah awak. Wale ya lah fitrah lo mau itu gede pengan.
0: Disuruh membarasin kolong tuh mah.
3: Yo.
0: Jadi ada yang kotoran-kotoran di kolong, tapi dua kolong meja, kolong-kolong mah jadi barasi ya sadoallahnya.
3: Iya, wadang.
0: Musibah kok ada lo hikmahnya tuh mah Pak Buyu.
3: Waduh lah.
0: Ayo.
3: Tidak lihat tuh, aduh rencana Tuhan.
0: Aduh. Nah, rencana Pak Buyu kini ya kok, kadiputan lagu.
3: Oh iya lah. Mungkin lah, mau menunggu lagu nih tadi mah.
0: Ayo jadi, lagunya tuh.
3: Kamu lah nasi, ini kan baru lo hiburan, baru lo.
0: Oh iya, wajib lah.
3: Iya.
0: Apa lagunya yang
3: ini? Lagunya Cabi di dalam.
0: Batu kok sakit banget lagu Pak Buyung kok pakai
3: cabai. Yo, itu lah peristiwa lama, memilih cegak, cuma lagunya rancak. Ulang-ulang doa lihat.
0: Cabi di dalam, tunggu sebentar aku cari dulu ya. Waduh.
3: Roger Firdaus nyanyi yang.

0: putra ke lo sambilan je ma. Ulan ala tadi yo.
1: Iya.
0: Ronita Niago di bo putri. Mungkin cari anda rancak, mungkin Ronita Niago kan dia punya kamu masuk kari ma. Allah, aku bulan yang salah pun tak pernah masuknya.
1: Alun hoki mungkin.
0: Cari anda rancak, mungkin barangkali.
1: Begitu.
0: Tak pernah masuk dia lo.
1: Oh.
0: Manggok ke enggak, siapa nanya manggoknya.
1: Ya moodnya lo naik, masih naik turun bentuknya mood ke. Mungkin sejak, semangat ilah Pak Buyan Tapai. Biar balik moodnya balik.
0: Tiba aku mau yang ngamak semangat, yang merah-merah itu jadi lah. Agak terubah kamu ya semangat. Yang merah-merah itu jadi lah terubah.
1: Iya, merah-merah nak.
0: Yo.
1: Iya.
0: Sudah tu Diana. Kurang rancak tulis kan, mah.
1: Yeah.
0: Dulu orang rancak di buat luang, indah. Sudah tu Mbak Yul, Mama Najwa, Ibu Monik, Ibu Edi Tanjung.
1: Iya.
0: Yeah. Roni Jamba, Pakel Jamba. Mausi atau Adit Jamba. Yeah. Itu Jamba tu Mausi yang bawa tu, mah. Itu idola ambo tu, Mausi tu. Okay. Sudah tu untuk kesana awak ke satu aja lah.
1: Jadi.
0: Ibu na, ibu orang belakang betul ya.
1: Iyo.
0: Terima kasih banyak Devi.
1: Ya, makasih balik ya Pak Buyung.
0: Aduh, penting untuk Devi kan.
1: Boleh tu.
0: Dan terkasih Maya lo bisa.
1: Apa?
0: Maya lu mau dia tu mah.
1: Aje ya.
0: Dari cincin katan dike.
1: Aranca.
0: Urang baju jodoh sampai seratus lamang.
1: Aranca.
0: Kasih baru kalake. Amaya jangan sampai hilang. Maya dulu.
1: Maya.
0: Devi yo. Dulu Maya. Maya dulu bukan cincin yo.
1: Iya.
0: Tu kabur ni lah itu. Kamu kabur ni jadi tu.
1: Iya.
0: Terima kasih Devi.
1: Ya, sama-sama Pak Buyan.
0: Senang berkebos Devi.
1: Iya, makasih banyak.
0: Suaro itu Pak Bayu.
1: Pak suaronya.
0: Sampai ke jantung Pak Bayu.
1: Jangan. Balanti lo mana nyi jantung kok aku merasa tanggung jawab lo jadinya
0: gara-gara suaro. Terima kasih Devi.
1: Iya, sama-sama Pak Buyan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik di sana kita terima tiga penelpon dulu. Beko kita buka balik. Salam Bajawe di hari Minggu ke. Kita dengarkan dulu Rusuh Dalam Hati.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 Pro Ampe RRI Padang di sana Padanga kita balik di Salam Bajawe back. Kita Devi akan menerima telepon di sana di 0751812-14 atau di 0811-66-092-0. Ya, bagi di sana nak bergabung kita tunggu. Baik, ada penelpon yang masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum. Oh maaf, hal kita naya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan Mama Najwa.
1: Iya, Desi.
0: Iya, apa kabar Mama Najwa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Desi lo sehat.
0: Alhamdulillah. Mama Najwa kok di mana kini Mama?
1: Di Siteba.
0: Siteba. Bakal dan Siteba Mama le aman?
1: Baik, aman Desi.
0: Alhamdulillah. Baik Mama, malam kok Mama kediputan lagu apa Ma?
1: Dari Fauzana lah.
0: Apa judulnya itu Ma?
1: Janji Cincin Suaso.
0: Janji Cincin Suaso.
1: Iya.
0: Baik, santai ya dicarikan. Janji Cincin Suaso dari Ferenina yang adanya Mama.
1: Ada itu.
0: Oke, salamnya untuk siapa Ma?
1: Salam pertama untuk Desi, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mama.
1: Untuk Pak Roni Jambak tadi, Pak Bian Tapai, Pak Oyon, Pak Ramudo Widira, Maitam Sikumbang, Uzur, Dudiana, Ulan Longkaran, seluruh nakamas ke Beko, selalai.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak, Devi.
0: Iya, sama-sama, Mama.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa di Siteba. Kita masih menerima teleponnya di sana di 0751812-14 atau 0811-66-092-0. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam Uni Devi.
0: Selamat malam, sama siya kini ko?
2: Sama Nana Uni.
0: Nana di mana Nana?
2: Nana di Perumnas Belimbing Uni.
0: Perumnas Belimbing, jadi.
2: Iya Uni.
0: Patong di situ tuh banjir.
2: Kabar mana? Uni malam ini.
0: Kabar belo elok sih, alhamdulillah.
2: Patong di situ bae. Ya Uni, kalau Nana mah ngomongnya bisa bahasa Minang, cuman karena di rumah sehariannya pakai bahasa Indonesia.
0: Oh gitu.
2: Jadi agak kagok pakai bahasa Minang.
0: Jadi
2: gini Devi. Bapak ya Uni pakai bahasa Indonesia aja.
0: Oh, pakai bahasa Indonesia. Boleh. Jadi oke, baiklah kalau begitu. Nana malam ini mau diputerin lagu apa? Wish ganjil rasanya bahasa Indonesia.
2: Enggak apa-apa, Uni pakai bahasa Minang aja, Nana ngerti kok.
0: Oh gitu. Ih, aneh lo rasanya pakai bahasa Indonesia.
2: Iya.
0: Kok bahasa Minang di situ.
2: Nana bisa kok ngerti-ngerti, cuman oh, gitu. Itu karena papa Nana orang Bugis, Uni.
0: Oh gitu.
2: Jadi, jadi sehari-hari kami pakai bahasa Indonesia di rumah gitu.
0: Oh, bahasa Indonesia aja lah ya. Baiklah.
2: Jadi, itu Uni minta diputerin lagu Rindu Disayang Uda.
0: Rindu Disayang Uda. Kenapa Rindu Disayang Uda? Sekarang hari, hari itu loh. Hari Minggu.
2: Rindu, kok Rindu Minggu Uda. Adim ya penyanyinya.
0: Rindu Disayang Uda. Dari Adim, baiklah. Oke, okay, salamnya untuk siapa ini? Nana?
2: Kenapa Uni?
0: Salam-salamnya untuk siapa Nana?
2: Salam-salam buat udanya yang belum ada, ini belum lahir kayaknya udanya.
0: Udanya Nana belum lahir. Udah.
2: Belum lahir kayaknya.
0: Udah lahir, cuma belum dipertemukan di tempat yang tepat.
2: Iya, ya, mudah-mudahan segera dipertemukan ya Uni.
0: Iya.
2: Doain aja Uni.
0: Amin. Kata orang indah itu akan datang tepat pada waktunya.
2: Yeah. Salam pertama buat Uni Devi yang lagi bertugas.
0: Iya,
2: semoga tetap semangat, tetap sehat keluarga ya Uni.
0: Amin. Terima kasih Nana. Terima kasih
2: aktivitasnya. Semoga nanti selamat sampai ke rumah lagi.
0: Iya.
2: Terus salam buat seluruh pendengar Pro 4 dari tadi yang udah masuk ada Pak William Tapai, ada Bunda Roni Jamba, ada Mama Natua, ada Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Nur, Ibu Yul, Mama Natua, Mama Ica. Ica, Uni Diana, Uni Desi Okta, Uni Emma, Uni Indah, Uni Monik. Mm-hmm. Waduh, siapa lagi? Banyak uni-uninya. Siapa ya lagi ya? Om Tommy.
0: Iya.
2: Pak Nur, Pak Oyon, Ma Itam. Jomblo lebay, jomblo kepo, udah Hendra.
0: Ada jomblo lebay, ada jomblo kepo.
2: Fitro. Waduh, kalau Pak Stan Pamenan, Bujang Tarusan, atau Zainal. Waduh, Fitro, siapa lagi ya? Siapa yang nggak kesebut itu disalamin semua, dirangkum semua ya Uni.
0: Baik.
2: Salam dari Nana di Belimbing semua.
0: Iya, baik.
2: Salam kompak ya Uni.
0: Iya Nana.
2: Oke Uni, salam spesial tentu untuk Uni Devi yang bertugas.
0: Ais, terima kasih Nana.
2: Oke Uni, selamat malam ya Uni.
0: Selamat malam kembali.
2: Oke.
0: Itu tadi dari Nana. Nana dari Perumnas Belimbing. Apa masih tadi mau teleponnya di sana Padanga untuk yang kan nyoba gabung di 0751812-14 atau 0811-6609-2-0. Baiklah, ada yang kemasuk kiro-kiro. Oke, maaf alun terpencet tadi itu lah. Ya tadi ada Pak Roni, Pak Widira, ada Nana nan terakhir. Kini kita terima telepon dari Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari siapa, Pak?
3: Alunnya apa, Dek?
0: Apa, Pak?
3: Depi kan.
0: Alun.
3: Enggak apa, Dek.
0: Alun apa? Iku malam kadumur ini. Ya? Apa, Pak?
3: Pertama Depi nyer itu pertama masuk kan.
0: Oh, Pak Nur Tanjung. Iya, maaf Pak, Devi lupa.
3: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, dimaafkan ya Pak. Dia
3: baru.
0: Iya, dia baru.
3: Iya.
0: Pak Nur Tanjung ketinggal di mana kalau Devi boleh tahu?
3: Di Kampung Baru Cicangkeh.
0: Oh, di Cicangkeh. 20
3: kecamatan Bukit Kalong.
0: Oke. Di Cicangkeh. Ah, ya.
3: Iya.
0: Lah sehat-sehat apa gini, Pak? Hah? Lah sehat-sehat apa gini, Pak?
3: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Ya. Depi bang.
0: Alhamdulillah sehat Pak, walaupun ada agak sekitek tersakit-sakit di kerongkongan.
3: Ah Pak. Kok hidung kalau gatal sumbek mah. Hujan pula datang.
0: Oh iya, hujan tuh dari siang ke patang ya Pak ya.
3: Iya dari siang ya.
0: Ya Pak kan malam kok dikariputan lagu aku Pak.
3: Anu lah hari. Sidik Karako dari Rambun Pemenan.
0: Apa judulnya Pak?
3: Sirih Karako.
0: Sirih Karako. Dari Rambun Pemenan.
3: Iya.
0: Ah jadi ada. Oke Bapak. Lagi
3: Pak.
0: Lagi ada. Ah, salam tak siapa Pak?
3: Pertama untuk Depi keluarga kan.
0: Iya terima kasih.
3: Mudah-mudahan cek tangan dulu.
0: Amin.
3: Keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin ya Allah amin.
3: Rezeki halal dan berkah.
0: Iya insyaallah.
3: Anak menjadi anak yang saleh.
0: Iya amin.
3: Datun untuk Bunda Queen. Sudah kan masuk tadi tuh.
0: Ada Pak Roni
3: yang Jamba. Yang pertama Roni Jamba
0: sudah tuh.
3: Ya Kak.
0: Buyang Tapai, Widira
3: kan, Buyang Tapai, sudah tu,
0: Mama Najwa,
3: sudah tu siapa, Mama Najwa, sudah tu Nana di Belimbing,
0: iya Nana di Belimbing,
3: Ibu Zur di Gunung Pengilun, sudah tu Ibu Uni Muni di Tabiang,
0: iya,
3: Putri Tanjung di Periaman, sudah tu nanti Periaman siap. Juta di Periaman. Juta tu di Pasar Pagi ya Nun, adalah cik mah.
0: Oh iya.
3: Pasar Pagi Jalan Juanda tu.
0: Oh gitu, duo ya Pak ya.
3: Iya. Sudah tu Unides di Ulak Karang kan. Sudah tu Unindah di Lubuk Aduang. Sudah tu Angkura Joka Cik di kita Tanjung Awu, Majin Sapono di Sawah Layang, sudah tu Doni Cienago, Jo Putri Cikumbangnya, sudah tu Pazel Jambak di Kampung Baru Go, tetangga kamu kan?
0: Oh gitu. Di mana nggak bapak sudah tu? Salam lu untuk bapak. Bapak apa tadi tetangganya Pak Nur? Salam dari Devi.
3: Pazel Jambak.
0: Oh, jadi.
3: Balen RW saya kami tunjuk kan. Nyo dia RW MP empat RW itu dia kan. Sudah tu nadi di pageng sian. Nadi pagi itu apa namanya? Tak kenal dia di video kan.
0: Tak tahu. Ibu Mawar siapa tu? Lupa Devi.
3: Sudah tu anu ajo Sidi di Priaman. Sudah tu Muntam Cikumbang. Sudah tu Bujang Tahusan. Aldi Tanjuang. Oyen Tanjuang. Sudah tu
0: kita bungkus ya dulu. Ya, kita bungkus ya Pak ya sadunya.
3: Pak Munir Pelaman sudah nak buku saya sedunia ni. Tapi salam sedunia ni.
0: Jadi bapak.
3: Iya
0: Devi.
3: Rasa saya lo beri dia lo bersambut ya.
0: Iya
3: Devi kan.
0: Devi betul.
3: Iya. Terima kasih Devi.
0: Sama-sama bapak.
3: Betah di Perompe.
0: Insya Allah betah bapak.
3: Betah di Perompe Gori.
0: Devi pak.
3: Jangan kebentar lo kok hilang lo kan.
0: Trauma bapak kancanya.
3: Yo sian nu kebentar saya kan si sian
0: si Ramaita aslinya nama Ramaita.
3: Ramaita ya.
0: Nya ditarik ke anu sekretaris untuk kepala.
3: Itu baru ke anu baru kan hilang lo kan.
0: Iya. Oke lah bapak. Makasih banyak.
3: Terima kasih Devi.
0: Ya sama-sama bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah sana ada 3 penelpon, tapi kita putarkan dulu lagu ke, habis itu baru kita terima telepon balik.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ya, kita masih di 92,4 Pro MPR RI Padang. Ya, di sana pandanga. Kita masih menerima atensinya di sana di Salam Bajawe. Waktu kini lah menunjukkan pukul 22 lewat 6. Jadi kalau ada di sana nak nio ba pasan-pasan ataupun untuk kabar kios-kios lagu bisa di 0751812-14 atau 0811660924-0. Baik, kita tarimo dulu panel phone. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Depi.
0: Iya, Ibu
1: Juwita.
0: Bu, oh, Bu Juwita, akhirnya masuk Bu Juwita.
1: Iya, payah sange lo mau kebuang aja deh.
0: Boleh. Aku Ibu Juwita yang di gini kok. Katanya tadi ada dua Ibu Juwita.
1: Hah?
0: Iko Ibu Juwita yang di Pariaman.
1: Iya, Juwita Parsel di Pariaman Selatan.
0: Oh, Parsel.
1: Kota Pariaman, daerah Kuretaji, Desa Merunggi.
0: Wis lengkap. Beko payu orang kesinan beko. Iya, payu lah Depi beko ke situ.
1: Kakak. Depi di mana kampung Depi oleh tahu ini?
0: Ah, kalau Depi orang Maninjau.
1: Oh, di Maninjau. Kampung di mana? Di Maninjau di Rimbo Silunggu.
0: Enggak, di Bayu ah.
1: Di mana gue?
0: Bayu ah.
1: Di Bayu ah.
0: Iyo.
1: Tahu Depi Rimbo Silunggu atau
0: tak? Enggak tahu.
1: Bayu, enggak pasti enggak dulu senang Rifda.
0: Oh gitu, ya Depi ya, kampung mama saya di situnya. Dulu kan siaran, oh, dulu siaran nama Depi kan Putih Bayu. Bagi yang pendengar yang lama-lama tuh, insya Allah tahu tuh mah Putih Bayu.
1: Di mana Depi menyiar dulu?
0: Di Prompe juga dulu, tahun 2000 sampai Bale. Dulu tahu, oh. Namanya kan dulu pakai Putih Bayu. Kini kan pakai nama asli lah.
1: Oke, dulu apa namanya?
0: Putih Bayu.
1: Putri Bayu?
0: Iya.
1: Oh, kini nama asli di Depi ya. Oh, pernah ada menyiar di Kuala Lumpur. Kau tak baru kenal lah, baru saya pernah
0: kenal. Ala, barat tahun 2 tahun yang lalu lah lamu. Iya, waktu itu
1: balik lalamu.
0: Iya, lalamu bana. Kini dipanggil lo balik ke Prampe.
1: Di Prampe aja dulu ya?
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi, bah benar boleh atau ada dipanggil atau
0: boleh
1: panggilan boleh ya?
0: Boleh panggilan. Iya. Kan di staff dulu, di staff siaran itu dibutuhkan lo. Kan mendiang hari kan tidak ada ledo, jadi kekurangan di siko jadi dibutuhkan.
1: Kurang
0: penyiar
1: dipanggil ya dipanggil.
0: Iya.
1: Ada apa? Ada apa? Jadi penyiar kira Maya. Ya ada tak kenal tentang lupa ingat. Oh ya tak kenal ya.
0: Lalu, iya. Ya. Oke. Okay. Ah, kini Ibu Depi panggilannya Bu Juwita atau Uni atau?
1: Iya, Ibu Juwita terserah Depi lah Uni jadi. Mana kata barau mau Depi baru?
0: Baru hari ku sampai 3.
1: Kelahiran kemarin apa? Kelahiran 70 atau 56
0: mau? Ayo, Uni aja apa? Ibu aja lah ya, Ibu aja ya.
1: 56
0: mau? Ayo, Ibu sepangke ama tuh mah.
1: Siapa Depi mau? Astagfirullah. Tapi aku belum punya anak sih. Tapi gak dipercintian baru ya.
0: Panggil ibu aja lah, biar lebih dake awak.
1: Ibu Juwita, lo cerah Depi lah kayaknya. Jadi umur 20 atau 30-an umur Depi
0: ya? Sampai pula 3.
1: Masih muda belia. Tapi lo keluarga kan?
0: Alhamdulillah Allah.
1: Laba-laba anak sepasang?
0: Anak seorang barunya.
1: Cewek cowok?
0: Aduh sih, alhamdulillah.
1: Cowok?
0: Cewek.
1: Cewek, alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan dapat seorang lain cowok berkawan ya tuh.
0: Insya Allah.
1: Ali boleh lagu versi cewek putan tuh cabiak di dalam, tapi cewek penyanyi.
0: Cabiak di dalam ya.
1: Iya, tapi cewek nang cewek
0: tadi yang kan alah,
1: perempuan,
0: tadi.
1: Kaum Hawa.
0: Tadi lah cabiak di dalam nak sama.
1: Oh alah, tapi kan cowok itu tadi yang versi ceweknya lah.
0: Oh gitu, yang versi ceweknya yang Sylvie Karlina. Kok cabiak di Ami Samawa.
1: Siapa nama penyanyinya?
0: Ami Samawa.
1: Ami.
0: Ami.
1: Ami.
0: Ami.
1: Ami Tamala apa nama?
0: Ami Samawa, cabiak di dalam.
1: Versi cewek. Entah kau nak boleh lah lah dua kali.
0: Iya, nak bisa kita untuk
1: kali. Ayolah, kau je lah, Elsa Vita Loka lah.
0: Apa judulnya tuh?
1: Larui Dek Rindu.
0: Larui Dek Rindu.
1: Iya, dari Elsa Vita Loka.
0: Larui Dek Rindu.
1: Larui Dek Rindu judulnya.
0: Sebentar.
1: Saya dulu.
0: Kita cari dulu.
1: Cari lah lo. Salam-salam pertama untuk Devi ya.
0: Iya, makasih. Siapa
1: nama anak kandung awak tuh?
0: Arumi.
1: Siapa Arum?
0: Iya. Arumi, Arumi.
1: Arum.
0: Tadi apa judulnya, Mang? Ibu tadi ya. Larui apa?
1: Siapa nama anak kandung Harum? Apa nama?
0: Arumi.
1: Karumni.
0: Ibu, tadi judulnya aku. Tadi apa, Bu? Kalau boleh tahu tadi?
1: Elsa Kita Lokal dong.
0: Larui Dek Rindu. Oh, Dek Rindu.
1: Larui Dek Rindu.
0: Iya, kita carikan dulu ya dari Elsa.
1: Iya dong.
0: Alun Sarobo, tapi beko devi carikan dulu. Salamnya dulu.
1: Elsa Vita Loka.
0: Elsa.
1: Salam pertama untuk Devi dan anak kandung sayang di rumah baru.
0: Terima kasih.
1: Untuk Mice, padahal mau Mice cuti Mice,
0: Mice minggu besok masuk lagi.
1: Nah, di rumah tuh.
0: Iya.
1: Rikanya. Udah mau tiap sekeluarganya, Ibu Rika.
0: Iya.
1: Sekolah di radio RI kok. Atau Ibu Dina Elviza gitu, Pak Nur Tanjung.
0: Alalamu tuh.
1: Kita
0: iya.
1: Ya Tur Aini.
0: Iya.
1: Ada Roni Jambak, udah Suncen. Ada Roni Caniago, Joni Putri Sekumbang.
0: Iya.
1: Atau Ibu Cica di Teranda, Mami Uni Arti di LA itu. Uni Mama Sahrini.
0: Iya.
1: Atau untuk Angkur Raja Kecil.
0: Iya.
1: Untuk apa stand permenan. Atau udah Hendra di Batu Sangka tuh ada lemah. Penengah tuh radio kompak tuh udah Jess Caniago di Malaysia Kuala Lumpur tuh.
0: Iya.
1: Ayu di Maluku Tengah aku alim poli monitor Ayu ya yo.
0: Iya Ayu.
1: Ayu di Maluku Tengah tuh si Nole yo ya baso nondes si kon nondes aku nama doa si kok lah. Baso Maluku Tengah tuh si Nole nama ya Ayu. Ayu di Maluku Tengah kalau baso. Aduh siapa ya? Aduh, apa lagi ya?

0: lagunya Depi?
1: Beda lagunya.
0: Dek Larui Dek Rindu Elsa Pitalokana ada dah?
1: Enggak ada.
0: Alah enggak ada dah.
1: Oh, Dek Larui. Lah dicari-cari enggak serobok.
0: Dalam sabar ah?
1: Enggak serobok. Erza.
0: Baru lu tangih ke dado aja lah
1: ya. Bantah kita mau cari.
0: Elsa Pitalokato.
1: Balulua.
0: Balulua tangis ke dado ado.
1: Ado. Ado. Nah itu aja.
0: Micarian ni, ya lama-lama cuti micar. Ini lagu Elsa Pitaloka tu lari dari rindu. Mantap lagu tu mama micar. Ya. Lagu micar menyar lagu micar cari lagu tu. Ya lama-lama cuti.
1: Terangkan sama micar. Micar nanti di malataknya tu mah.
0: Ya, itu gas micar sama tuan Niko kak.
1: Iya.
0: Kemana lagu tu?
1: Iya betul. Tapi Beko, kalau sorobok Beko ada putar.
0: Ah, kalau sorobok putar deh, di mana tu lari dari rindu ancak lagu kisahnya tu lah sesuatu dalam itu ah.
1: Jadi.
0: Sebesar tak Depi lah ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Anak kan dua sayang di rumah tu.
1: Jadi.
0: Makasih banyak Depi.
1: Iya, sama-sama Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pundokwin lupa kok Pundokwin.
1: Oh siap. Ya itulah tadi dari Ibu Juwita di Parcel. Kita masih menerima penelpon Cilai. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama si Devi Giniko.
2: Oh, kiper maju.
1: Ah, kiper maju. Maksudnya?
2: Selamat malam, Devi.
1: Selamat malam, Bapak. Dari siapa, ya, Pak?
2: Masih ingat sama saya kah?
1: Lupa Depi Pak.
2: Siap ya kota. Saya selamatkan pada malam hari ini buat Depi. Selamat ulang tahun pada malam hari ini ya. Selamat ulang tahun untuk penyiar perempat ya. Termaju ya.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Dengan Pak Yulian.
2: Pak Yulian mana?
1: Enggak Depi satu
2: Bang
1: aja.
2: Oki botak spor ini. Bang Oki botak spor ini.
1: Bang Oki, di mana Bang Giniko?
2: Selamat mendengarkan suara Depi lah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat penyiar Depi ya pada malam hari ini.
1: Makasih banyak Bang Oki.
2: Iya, saya rasa tengok tadi sendu-sendu aja siaran kan gitu.
1: Ih, mana sendu?
2: Saya juangkan.
1: Tak ada kita sendu-sendu di siko Bang Oki. Salah Bang Oki mah. Malam yang sendu
2: gini. Iya, kan saya pancing-pancing aja dulu kan.
1: Is, memancing, pandai mana Bang Oki kalau mancing mah.
2: Dek, karena kiper maju saya dengar-dengar tuh kok. Dengar baru, kerap tahun sejen saya naik lagi kiper maju kan gitu.
1: Iya. Wajah lama Rasulama, wajah baru Rasulama gitu kan.
2: Iya itu kan.
1: Iya itu kan. Jadi
2: Bang Oki sehat.
1: Alhamdulillah sehat Bang Oki. Bang Oki Ba'ah, tetap gemoy.
2: Oh, sehat walafiat.
1: Tetap gemoy kan?
2: Oh, tetap. Tapi agak dikursi sedikit.
1: Ijan. Ba'ah dikurkus kesete.
2: Harus komikat lah.
1: Oh gitu. Demi kesehatan apa ada?
2: Nah, demi kesehatan. Pokoknya saya lagunya selamat ulang tahun buat penyiar sekarang ini.
1: Lagu Minang lah.
2: Iya, lagu ulang tahun itu dijadikan lagu Minang kan bisa. Apa yang cocok kan gitu ya?
1: Gak tahu. Apa tuh lagu Minangnya? Gak tahu
2: apa
1: Devi.
2: Apa cocok sama Devi?
1: Yang lain lah. Yang lain.
2: Yang lain ya?
1: Iya, yang agak ceria.
2: Agak ceria ya. Apa yang cocok di sana yang bergoyang?
1: Apa yang Nio Bang Oki mendangakan? Kami mendangakan pulau mah.
2: Oh, lagunya setelah aku suka lagu-lagu lamu. Selalu pilih suku kan.
1: Il Kasim.
2: Andam Sarasa aja lah.
1: Apa? Andam?
2: Andam Sarasa.
1: Andam Sarasa?
2: Ya.
1: Andam. Aduh, dari
2: saya mana kok? Iya, dari Android atau siapa pasangannya?
1: Aduh, dari Ratu Sikumbang selah, Devi suka.
2: Boleh.
1: Aku spesial.
2: Saya kan tadi dapat bisikan kan gitu.
1: Sian, nama bisikan malam-malam.
2: Oke. Bang, katanya kan ada seseorang bisikan Bang. Pak Devi lagi ulang tahun, dengar aja nanti saya masuk monitor aja. Intel saya kan ada kan gitu.
1: Ih, Bang Oki kok saya gantinya.
2: Betul kan? Betul. Hari ini kan.
1: Iya.
2: Jangan berat nyebutnya. Sama lah kita sama-sama Oktober kan.
1: Iya.
2: Nah,
1: iya.
2: Bulan Depi, tapi akhir saya nanti sebentar lagi. Iya.
1: Oh, zodiak apa beda?

0: Ya berarti itulah.
1: Ya kita sama-sama Libra.
0: Enggak lah, kalau akhir Oktober Scorpio.
1: Oh, Scorpio, saya Libra
0: iya.
1: Nanti.
0: Iya. Oke, salam intus ya. Salam intus ya ke Bang Ki.
1: Yang pertama buat Devi aja lah.
0: Terima kasih.
1: Dia lagi siaran.
0: Iya, makasih Bang. Itu
1: yang mengasihkan info bisikan sama saya tadi ya.
0: Siap.
1: Langsung ketawa dia kan gitu. Ada deh.
0: Curiga Devi kok.
1: Ya, salam juga buat semua pendengar Pro 1. Semoga tidak selalu semuanya Devi ya.
0: Iya.
1: Selamat Devi ulang tahun di hari ini 2 Oktober. Nanti nyusulnya juga saya itu.
0: Jadi telepon lihat di.
1: Kalau Libra di ya?
0: Iya, telepon balik di kalau memang iya Bang Anu minta gajian beko selamat ulang tahun ke Bang Oki ya.
1: Iya, sama-sama lah, saya kan ada penyampaian saya nanti kan
0: gitu. Jadi.
1: Iya, ya, saya tunggu lagunya Andam Tarasa pada malam hari ini Devi ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Oki buka coki Bang Oki koma. Yalah. Kita tarimu telepon sekali lagi di sana penanga. Dari siapa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Queen.
2: Ananda cantikku. Devi.
0: Iya Bunda, sehat Bunda.
2: Alhamdulillah, berkat doa. Bisa kan? Kalau Devi mah bisa lah. Kalau iya memang Putri Bayu dulu berarti Indah juga udah pernah ini gabung coba sama Bunda Queen.
0: Iya, pendengar.
2: Kalau tahun 2014 tuh bareng siapa ya? Bareng Riri, ada Sali di sana.
0: Ada.
2: Benar kan? Ya. Tapi Bunda ada di Mega Permai. Bunda waktu itu di Muara.
0: Di Muara Penjalinan.
2: Enggak, Muara Padang.
0: Oh, Muara Padang.
2: Itu Berok.
0: Oh, Berok
2: Muara.
0: Rimpah, ya.
2: Ah, sering itu bergabung mah.
0: Berarti pendengar lama ketemu balik.
2: Iya, berarti kita udah pernah juga deh. Bunda Epi dulu, Bunda Epi dulu namanya.
0: Oh, Bunda Epi.
2: Sudah diganti dengan Bunda Queen.
0: Iya. Waktu zaman-zamannya Mama Nang.
2: Iya, kalau dulu anak, sekarang cucu.
0: Nak Mama Nang Bakter dulu kan. Yang penggerak Pro Ampe dulu tuh, enggak gabung-gabung yang di situ dulu.
2: Ya, nah, sering.
0: Sering kan?
2: Sama Riri, sama Sali. Iya.
0: Gabung di acara Minang Maimbau dulu, Nak.
2: Iya.
0: Iya. Nostalgia Wak Bali.
2: Tidak tahu. Sama itu Oki Botak Sport tuh dulu tuh.
0: Iya. Baik, Bunda. Malam ke Bunda kan ikutan lagu.
2: Pernah. Bunda ini udah lama deh. Ya. Cuma dulu tuh apa tuh Bunda itu Bunda Epi di ini namanya gimana gitu. Tuh kalau di Muara tinggalnya di Muara sekarang udah di Mega Perma.
0: Oh iya iya. Ayolah.
2: Iya.
0: Salam kenal balik lah Bunda.
2: Iya. Dapat ya Ananda cantik kiranya.
0: Iya.
2: Ah, Bunda. Rupanya bisa juga deh bergabung dari tadi ditunggu-tunggu. Memang kalau memang iya ulang tahun, selamat ulang tahun anak-anak cantikku.
0: Iya, terima kasih
2: semoga
0: banyak.
2: Semoga selalu murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses
0: amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Bunda juga mau minta lagu Minangnya.
0: Apa itu?
2: Selamat ulang tahun tuh Rosa Sylvia.
0: Gua lihat. Memang ada judulnya Selamat Ulang Tahun.
2: Ada tuh. Selamat ulang tahunnya Rosa Sylvia.
0: Selamat ulang tahun sebentar tadi carikan. Enggak.
2: Ada. Dulu udah pernah.
0: Dari siapa tadi tuh Bunda?
2: Rosa Sylvia.
0: Reza.
2: Ya.
0: Rosa. Rosa. Sebentar.
2: Rosa Sylvia.
0: Aduh, tapi lagu selamat ulang tahunnya dari Rozanya enggak ada.
2: Iya, Rosa Sylvia itu.
0: Enggak ada di listnya. Persi
2: Minang.
0: Enggak ada di listnya deh Bunda.
2: Oh iya, dulu ada. Pernah Bunda gitu, dengan ya. Itu. Dengan si Andi.
0: Oh,
2: Ananda
0: gitu. Lima Andi ku nyelataan ku Andi.
2: Ada dulu. Itu waktu Anda apa tuh anak bundo apa kan, anak bundo lagi ulang tahun itu. Di apa?
0: Yang ada di Siko. Senasi Saparasa ya, Canggung Malulu, Halimo kiriman
2: Uga. Rosa Sofia.
0: Iya. Sudah tepai merantau janji
2: jalan aja lah.
0: Apa tuh? Oh,
2: Bunda mintanya ini aja lah ya.
0: Apa tuh Bunda?
2: Oh, semenjak udah karantau.
0: Semenjak udah karantau. Sebentar, dipikirkan dulu ya. Oke, salamnya untuk saya dulu ke Bunda.
2: Salam pertama tadi udah ya untuk Nanda cantikku.
0: Terima kasih.
2: Devi ya, tuh untuk Pak Nur Tanjung, yeah. Pak Abi Tanjung, Pak Uyan Tanjung, Pak Ujang Indaru, dan itu untuk Roni Jamba di Tabing ya, untuk Unju di Muara, Mak Item Sekumbang, Pak Munis Sekumbang, Bu Putri Marungi, Putri Marungi itu kan enggak?
0: Enggak.
2: Kan tadi
0: siapa Bunda?
2: Siapa Juwita?
0: Oh Juwita itu
2: kalau diundo.
0: Oh
2: Juwita Putri Warung gitu ya.
0: Iya, ada nama baru.
2: Tak kasih yang bagus-bagus lah biar terkenal kok.
0: Iya
2: kan. Satu udah Hendra di Watu Sangkar udah apa tadi lagi udah Jazz di Kuala Lumpur, Monique, ada Lindsay. Ada Desi Dula Karang, si Teba juga Jomblo Bay, Jomblo Tepo, si Chen, Fitro ya, dan juga ada juga Bujang Tarusan. Ini lagi itu, Bu Zur, Mbak Yul, Nana, Mama Naga, Mama Ica, Mama Alif di apa ya? Di mana ya? Air Paca, ada Lasri juga di Tabing, ada juga siapa? Yang di apa tadi? Kuninda.
0: Kuninda.
2: Ya.
0: Okay.
2: Jadi untuk pendengar yang udah ada Widira ya, udah lupa.
0: Oh, deh. Udah Widira tadi udah masuk.
2: Ya, udah masuk ya. Bunda dari tadi, dari pertama tadi enggak dapat.
0: Iya, Bunda, baiklah.
2: Kiranya rapat juga dengan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ananda cantikku.
0: Terima kasih Bunda doanya.
2: Iya, sama-sama. Okay. Ya.
0: Iya Bunda.
2: Iya. Untuk ya, ini semuanya aja lah ya.
0: Jadi.
2: Kan udah disalamin semua itu.
0: Iya, baik.
2: Mana yang enggak tersebut namanya kita ini aja. Apa tuh kita salamin istimewa gitu ya.
0: Iya Bunda siap.
2: Terima kasih Ananda cantikku.
0: Iya sama-sama Bunda.
2: Devi. Iya sama-sama Devi.
0: Iya Bunda makasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dusana Penang atas ucapannya. Baiklah Dusana kita dengarkan lagu Balulu Tangi Kadado. Tetap di 92,4 MHz.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke,
1: Apa sih? Apa? Dan stroke, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas! Itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!

0: masih di 92,4 MPR RRI Padang, di sana Padanga, di atensi yang terakhir ko. Devi kemana Rimu, mungkin cik telepon lagi ya, karena kan ada durasi, beko takutnya tidak taputa. Maaf ya kalau memang bisanya cuma cik lagu. Yalah, kita angkat dulu cik penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Halo, wabarakatuh.
0: Iya, dari Sia di Mabu. Ini
1: dari Desi di Asratek.
0: Dari Kak Desi.
1: Iya. Lesat, iya, Devi. Devi putarin lagu itu. Ida dari Serugo.
0: Apa judulnya?
1: Bidadari Sarugo.
0: Bidadari Sarugo. Sebentar ya, salamnya untuk Sia ko, ni Desi.
1: Iya. Emangnya Depi ulang tahun hari ini gini?
0: Masih ada waktunya sampai 1 jam ke depan. Iya.
1: Ulang tahun buat Depi lah.
0: Oh iya, terima kasih banyak ni Desi.
1: Seketek salah.
0: Ke seketek saja. Agak labil lah sekete. Itu sajanya.
1: Salam.
0: Manggung mana di dunia desi. Dua lah atau tiga lah salamnya.
1: Iya. Yeah.
0: Mengambok pulau beko yang ngalah-alah tadi. Sial. Itu senya. Ayolah kalau
1: salam ingin buat om.
0: Iya, tari salam tuh ya.
1: Iya, salam buat Nama Zur, Dakwin, Pak Nur, Nana, Pak Oyo, Bu Nur.
0: Jadi, siapa? Itu saja. Oke. Halo. Ya, tak putih ini Desi. Masih ada nih Desi? Halo?
1: Nggak.
0: Ya itu senyum nih Desi, kita bungkuh ya. Yalah. Assalamualaikum nih Desi, terima kasih banyak. Ya di sana kita terima masih yalah, masih bisa. Cik lai, kita terima teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Tadi siapa Pak Dima?
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya.
0: Iya, dari siapa Pak?
2: Yang baru.
0: Dari siapa?
2: Dari Pak Yon.
0: Oh, Pak Yon. Pak Yon di mana, Pak?
2: Kemudian.
0: Iya. Baik, Pak, di diputar lagu hari kok, Pak. Maaf ya, Pak, kita durasi kita tinggal seketek lagi.
2: Garah-bagarah.
0: Garah-bagarah?
2: Iya.
0: Oke, salam untuk siapa?
2: Nama Desia Stratek dari Mama Najwa,
0: iya.
2: Pak Noh, Dakwe.
0: Iya.
2: Itu buku kameh seluruhnya, Desi.
0: Jadi.
2: Tubuh kita meh seluruhnya.
0: Siap Pak, jadi.
2: Ya, salam untuk isi keluarga saja.
0: Iya, terima kasih Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana Penanga, itulah pertemuan kita di hari ko di Salam Bajawe. Terima kasih banyak untuk atensi di sana yang telah masuk ke Prampe. Dan terima kasih lo Bali Allah yang menyampaikan salam ulang tahun untuk Devi. Itu sangat bekasan banget untuk Devi di hari di awal-awal menyiar. Allah disabikan ucapan selamat ulang tahun. Terima kasih banyak untuk doanya segala macam. Ya di sana karena kita terbatas sama waktu, kita putarkan lagu yang terakhir ada Bidadari Sarugo sama lagu Garah Bagarah tetap di 92,4 MHz.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual. Namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, Ninik Mama dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: rri.co.id.
6: rri.co.id. Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4.

0: apabila terjadi kelahiran anak kembar satu pasang, satu laki-laki, satu perempuan, maka menurut adat tradisi kami khususnya Nagari Suranti harus diterangi.
1: Ratusan pisang kepok rebus jadi syarat wajib dalam tradisi perang pisang. Juga orang-orangan yang dibalut dengan kostum daun pisang kering. Masyarakat mengenalnya dengan Simuntu. Tradisi ini diselenggarakan untuk menyambut lahirnya sepasang bayi kembar yang berbeda jenis kelamin. Perang pisang terjadi jika pihak keluarga ibu bayi menolak salah satu anak mereka dibesarkan secara terpisah oleh keluarga sang ayah bayi yang disebut Induk Bako. Makna dari tradisi perang pisang adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran adat dan syarat di kemudian hari oleh anak kembar sepasang, mengingat mereka akan tumbuh bersama.
2: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
3: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
4: Pakai aja.
3: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
4: Oh, gitu.
5: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Kakak, adek mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

nilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat

tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkat dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Di sana parangan, dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya yang bertugas mewakili rekan-rekan semuanya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

04 RRI Padang. Telepon 0751 812 414. WhatsApp 0811 66 09 240. Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat datang untuk selamat datang kepada anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berangga di mana saja berada. Selamat baso balik di sana. Di kesempatan hari nanko, hari Senin tanggal 2 Oktober 2026, Jawa Prompere di Padang melalui 92,4 MHz RR Digital atau di live streaming ri.co.id. Baik, dun sana padanga di kesempatan hari nanko di ranah minang pagi sampai beko ka jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Ambo hatwarman ka mangawadi dun sana dalam program-program hiburan serta informasi-informasi nan menarik lainnya. Dan dun sana padanga mengawali kebersamaan kita hari nanko, mulah kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan ka dibacakan oleh Qori Muhammad Ridwan membacakan surah Al-Hasyar ayat 18 sampai ayat 22 dan diterjemahkan beko oleh Riana Resta. Kemudian dilanjutkan sudah terdun serabarangnya jauh ceramah subuh dan ka disampaikan de Al-Ustaz Yon Kennedy ke judul alasan manusia tidak mau bersyukur. Ya. Yalah, setelah itu sebenarnya selesai ceramah subuh tu kami akan ngawani di sana di ruangan di sana melalui rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sampai bekoka pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan informasi pertama di hari nanko dari Prampere di Padang berupa kabar sakileh jam 6 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai dengan serangan, kalau itu kita langsung saja simak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyar ayat 18 sampai ayat 22 dibacakan de Qori Muhammad Ridwan dan sertilawa de Rina Resta. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, senap pendengar RRI yang berbahagia. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu hari memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Marilah kita sama-sama menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan kita, sebagai idola dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Alasan Manusia Tidak Mau Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya alasan manusia sangat banyak sekali kenapa mereka tidak mau bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hanya beberapa poin saja. Yang pertama adalah tidak tahunya nikmat yang diberikan. Salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau bersyukur adalah karena mereka tidak menyadari atau tidak menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kadang-kadang kita selalu sibuk melihat kekurangan kita dan lupa untuk melihat semua hal baik yang sudah kita miliki, seperti kesehatan, kebahagiaan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Sifat iri dan dengki seringkali menghalangi seseorang untuk bersyukur. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain yang nampaknya lebih sukses, kaya atau bahagia, kita akan merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing dan kebahagiaan bukan diukur dari materi semata. Yang ketiga adalah kecenderungan untuk menginginkan lebih. Banyak orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar materi dan kekayaan, merasa bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi. Padahal harta dan kedudukan bukanlah sumber kebahagiaan yang abadi. Untuk itu, saya mengajak kepada kaum muslimin sedang pendengar yang berbahagia, mari kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Sebanyak apapun nikmat harta yang kita miliki, mari kita tetap menjadi orang senantiasa bersyukur sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan ketika kita pandai bersyukur,

0: Untuk itu mari kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur supaya kita mendapatkan nikmat dan rezeki dari Allah sepanjang hari. Lalu yang terakhir adalah merasa semua yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Ada orang yang merasa bahwa semua yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'mah fa minallah." Apapun yang ada pada sisimu, kata Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mari sama-sama menjadi hamba Allah yang menyadari dan mengerti bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah semoga kita jangan menjadi orang-orang seperti yang saya sampaikan sebelum di awal tadi, bahwa ada empat golongan manusia itu yang tidak pandai, yang tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang bahwa nikmat itu dia tidak tahu datang dari Allah. Yang kedua, senantiasa dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga adalah tidak pernah puas, tidak pernah cukup dengan apa yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah merasa apa yang dia peroleh hari ini adalah hasil jerih payah dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa situ ada campur tangan atau ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kaum muslimin senang pendengar yang berbahagia, mari kita sama-sama bermohon sekali lagi supaya kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan menjauhi sifat-sifat yang telah disampaikan tadi. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dusta?

gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan. Dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: Abas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanak pendanga, sebanyak 725 warga di Kecamatan Kuranji, Kota Padang terdampak banjir nan terjadi pada 10 Oktober 2026 nan lalu. Bencana itu mengakibatkan sebuah rumah mengalami kerusakan parah serta memutus akses jalan di sekitar jembatan Guo. Camat Kuranji Kota Padang Rosaldi Rosman kepada RRI Kapatang mengatakan terdapat 3 titik terdampak banjir di Kecamatan Kuranji, yakni Kampung Tengah, Lapau Munggu serta wilayah Guo. Hingga saat kini, pendataan dampak bencana masih dilakukan untuk memastikan kondisi warga dan kerusakan di lapangan. Menurut Rosaldi, kerusakan tak parah terjadi pada rumah warga dan berada di sekitar aliran Batang Guo. Darahnya aliran air mengiki bagian tapi batang air hingga menyebabkan sejumlah bagian rumah, serpo teras, ruang tamu, dapur dan bagian belakang menjadi ambruk. Selain merusak rumah, banjir menyebabkan pula jalan di kawasan Guo terputus akibat hantaman aliran air dari kawasan hulu. Kondisi serupa itu menjadi perhatian pemerintah.

dan Sanak Pandanga, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera Lima Padang. Mempercepat upaya pengendalian banjir di Kota Padang melalui penanganan kawasan hulu dan penguatan tanggul di sepanjang aliran sungai. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi risiko banjir serta mengendalikan sedimentasi nan tabawa aliran air dari hulu. Pelaksana tugas Kapalo BWS Sumatera Lima Padang, Reski Wahyudi mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap jo memprioritaskan kawasan hulu. Salah satu upaya yang direncanakan adalah pembangunan sabo dam dan cek dam untuk menahan serta mengendalikan sedimen dan tabau aliran sungai. Selain pengendalian di hulu, penanganan tangguh dan berpotensi melimpas menjadi fokus dalam upaya tanggap darurat. Langkah ko diperlukan untuk mengurangi resiko luapan air dan dapat mengancam pemukiman warga di sekitar sungai.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat hari Padang sore budaya Sumatera Barat. Ya udah terbangga, selamat pagi dan terima kasih di sana. Lama sama kami Bali ya, di kesempatan pagi hari Nanko di hari Senin ya, hari pertama pakan Kiniko tanggal 2 Oktober 2025 tentunya ya. Yalah dun sana pendengar, sesudah tadi kami hadirkan sajian-sajian berupa konten-konten islami ya, mulai dari pengajian ya, ceramah secara tembaga-tembaga islami, mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan dan ya kecerdihan pikiran untuk kita bersama ya, dalam memulai ya, hari Nanko dan melaksanakan seluruh tugas-tugas rutin kita di hari Nanko ya. Yalah dua sana palingnya, kini tiba saatnya kami persembahkan ke ruang langgan sana. Rangkaian lagu-lagu pop Minang Rancak Bena dari Pramperi Padang. Dan semoga pulo bisa membantu memicu semangat bekerja di sana ya, dan memberikan inspirasi-inspirasi terbaik dalam menjalankan tugas-tugas rutin di sana hari Nanko ya. Jadi malah dua sana palingnya, Ratu Kinci Tuo dari Johnny DBS ala mengawali rangkaian lagu-lagu Pak Minang di pagi hari Nanko. Dan selanjutnya sebelum kita informasi-informasi dan bakuno bagi kita bersama ya, kita menikmati wali ya, sebuah lagu Minang dari Ginta Kinari, Undangan Nanti Bu.

0: Nani, lah jadi tuh kapiti. Tapi kapi jalan-jalan ke luar negari.
1: Iko kapaya? Si Tati mah kecenya ado tampe manu kapiti nan kursnya tinggi. Untung wak peko tuh mah.
0: Jadi sembarang tuka ditampe nak jale. Manu kafalas atau mata uang ndak boleh di sembarang tampe. Harus di money changer atau di kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank atau wak tahu tuh kufa BB. Itu berizin resmi dari Bank Indonesia.
1: Alo bedanya tuh Minah dituka di situ jo dinan tampe berizin.
0: Nan barizin resmi tu tak jamin kurs haragonyo, ndak takui wadah pepiti palsu. Ado pulo logo resmi BI. Aman yo halal nan.
1: Baiklah lah kawanan wak kasih tuh ha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dengan bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Membadar di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ya, dan sadar barangnya tadi sebuah lagu dari Vanitus Dila, Pariaman Jo Pasisie. Yalah dun, sana pendengar, sebelum kita hadirkan lagu-lagu lainnya sampai beko ke jam 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan beko informasi dan lebih lebih tentang daerah kita di Sumatera Barat ko. Di Kabah Selingkan Nagari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, kini kau dosa pendengar, kami ingin berbagi ke dosa informasi tentang potensi cuaca dan mungkin terjadi di daerah kita Sumatera Barat ko untuk hari kini, hari Senayan tanggal 20 Oktober 2026. Nah, dosa pendengar, kami kutip dari rilis BMKG Minangkabau. Cuaca di pagi hari nanko diperkirakan akan secara umum cerah berawan menuju berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Sarato, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya. Nah, kemudian berikut di siang hingga petang hari, dosa pendengar, cuaca diperkirakan berawan serta hujan ringan, namun buat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 150 kota. Nah, sedangkan untuk malam hari nabeko dosa pendengar, cuaca secara umum diperkirakan juga masih berawan menuju hujan ringan, namun bah potensi hujan sedang golabe di wilayah pesisir selatan. Adapun suhu daro dan sabadangan diperkirakan akan berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celsius. Jo kelembaban udara 65 sampai 98% dan angin akan berambuih dari selatan menuju barat. Jo kecepatan ampe hingga 28 km per jam. Adapun peringatan dini harian di Sumatera Barat, siaga potensi hujan labe dan sangit labe di wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Waspada potensi hujan sedang hingga labe di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Padang, Pasaman, 50 kota, dan sekitarnya. Nah, itulah dun sana padanya perkiraan cuaca untuk hari kini ko yang kami kutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Minangkabau, ya, untuk hari kini, hari Senayan tanggal 20 Oktober 2026. Ya, semoga saja bisa membantu dun sana dalam mengatur perjalanan ataupun kegiatan-kegiatan di dua ruangan di sana di sepanjang hari nanko, ya. Jadi malah di sana pendengar, kalau itu kita tinggalkan lagu dari Pariaman Jo Pasisie tadi dan kita akan beralih bekoka lagu dari Fendi Baston, baju gudul bungo setangkai. Namun sebelumnya kita dengarkan pulo informasi nan ka tibo berkiko. Tetap bersama kami di Perampera di Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Spons di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports, menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana.
2: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
2: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nambah ke mana boa.
3: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
2: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
3: Lumayan lagi, jadi sapasang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan selamat datang. Cara memulai pagi hari memiliki pengaruh dan sangat masif dalam menentukan kualitas emosi dan tingkat produktivitas seseorang sepanjang harinya. Nah, ketika kita tak bangun jauh pikiran optimis, tubuh secara alami akan menstimulasi pelepasan hormon kebahagiaan serupa serotonin dan dopamin. Nah, langkah awal dan paling krusial untuk membangun kesadaran positif ko adalah jauh menerapkan teknik mindfulness atau meditasi singkat sesaat setelah tajago. Duduk secara tenang selama 5 menit dan mengatur nafas terbukti efektif menenangkan sistem saraf serta menekan produksi hormon stres kortisol. Sebaliknya, kebiasaan buruk nan harus segera dihentikan adalah langsung memareso ponsel pintar atau smartphone saat membuka mata. Berbagai studi klinis memperingatkan bahwa paparan informasi digital di awal pagi dapat memicu kecemasan instan dan merusak fokus mental. Nah, sebagai alternatif nama menyehatkan, latihan bersyukur atau gratitude dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas pagi. Menulis atau memikirkan tiga hal bermakna dan disyukuri terbukti melatih otak untuk fokus pada kelimpahan hidup daripada kekurangan.
1: Badonce adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi dan selamat datang. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar salingkan negari Puan PRR di Padang. Untuk hari kini ko, Senayan 2 Balai Oktober 2026 bersama Ambo Hatu Arman.

0: Meledun sanak pandangan, kita mulai Jokabanan Partamu. Dun sanak pandangan, bencana banjir di tanah longsor melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dikarenakan hujan labe nan terjadi sejak Jumat sampai Sabtu kepatang. Jo kondisi daerah nan mengalami dampak cukup parah berado di kecamatan Basa ampe Balai Tapan serta Rana ampe Ulu Tapan. Kapalo pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armen mengatakan di Kecamatan Rana ampe Hulu Tapan jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai 1.183 kapalo keluarga nan tasebar di 9 nagari. Cerumah nan dilaporkan hanyui sebanyak 3 balai rumah. Selain itu sejumlah fasilitas umum turut terdampak yaitu sekolah, perkantoran, serato musaji.
1: Dapat kami laporkan ini adalah hari pasca terjadinya banjir yang besar kemarin. Sekarang hari tanggal 11, hari Minggu, banjir itu melanda dua kecamatan.